Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: from your feel good station, Fox Radio Bandung. Kita ketemu dulu sebelum bahas komentar.
1: Siap nih.
0: Ada sebentar. Ini mau ngasih tahu dulu sangat-sangat, tapi sebelumnya sangat-sangat facial wash ya, bisa membersihkan kulit muka kamu, ngejaga muka kamu tetap sehat dan lembab, serta menutrisi kulit muka juga, terutama digunakan buat kulit ekstra kering, bisa menjaga kelembaban kulit ya. Jadi jangan sampai lupa mandi tentunya. Kalau udah beres mandi, aku memang kalau aku sih kalau terakhir adalah facial wash. Apalagi facial washnya adalah sangat-sangat.
2: Kalau mungkin buat cowok-cowok, ini kan ini buat cowok-cowok cewek juga. Cowok-cowok itu biasanya kalau abis berpergian keluar biasanya pakai motor tuh lebih fresh aja gitu. Sampai rumah jangan lupa, sampai rumah sampai kantor udah dicuci mukanya pakai wash.
0: Sangat-sangat facial wash dong.
2: Iya, tak pakai wash. Pakai sangat-sangat facial wash ya.
0: Oke. Nah, ketemu dulu sama Kang Beng-Beng di Gatsu. Hai Kang Beng-Beng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Teddy Syah, Bung Jojo, Mul, salam sehat. Semoga dilancarkan milik dan rezekinya. Amin. Ya Allah, doa yang sabar buat Kang Beng-Beng ya. Sukses selalu. Request lagunya Celine Dion yang I'm Alive. Hatur nuhun sama-sama.
2: Terima kasih Kang Beng-Beng. Hatur nuhun pisan. Sehat selalu. Cuan di hari Rabu ini. Tapi kalau kita ngomongin tentang masalah sesuatu yang bisa bikin kita jadi tenang, segala sesuatu yang bisa bikin kita jadi bahagia, tenang itu kan berarti bahagia juga sebenarnya.
0: Betul.
2: Bukan berarti tenang itu tidak bahagia, tapi karena tenang itu karena bahagia.
0: Iya.
2: Dengan apapun itu yang kita lakuin, apa kita bisa nyemangatin orang, bisa nolong orang, dan ketawa-ketawa juga kayaknya tenang banget. Kalau ketawa-ketawa tuh, kalau lagi stres, ketawa-ketawa tenang, bisa bikin kita jadi bahagia, hidupnya lebih baik lagi. Satu hal ini yang akan bisa kita ketawa-ketawa ketika kita melihat beberapa postingan dari netizen-netizen ya.
0: Ya, yang ini mana ya? Yang mana ya?
3: Sebentar.
0: Ya.
2: Kita juga pengen ucapin selamat pagi untuk Kang Zikri Robi. Terima kasih banyak.
0: Oh iya, Kang Zikri udah mention ya.
2: Apa namanya, hari ini dengan meniti kebahagiaan. Salah satunya kata-kata hari ini dari Kang Rizky Robi adalah
0: apa?
2: Semakin kenal sama seseorang, pilihannya cuma dua, antara menjadi semakin menyenangkan atau menyebalkan. Betul? Betul Kang Robi? Ini
0: karena
2: banget.
0: Karena kelihatan ini aslinya banget, ini ya. Kalau kita udah semakin deket sama orang,
2: udah yakin bener aja.
0: Iya.
2: Kadang-kadang kita.
0: Tapi kalau misalnya orangnya nyebelin, udah. Terus tapi balik lagi itu artinya apa?
2: Artinya bogoh itu. Udah tau ngomongin nyebelin.
0: Iya kan?
2: Lagi.
0: Iya,
2: udah
0: itu.
2: Bogoh itu mah udah.
0: Marah-marah, berantem. Udah gitu ngilang. Tapi gak lama datang lagi.
2: Udah, itu
0: chattingan lagi tiap hari. Itu udah, apa artinya?
2: Iya, itu mah memang bogoh. Yang kedua, kalau memang itu terjadi begitu lagi, santet. Kalau nggak pelet lah, jangan santet banget ya.
0: Oke, tolong aku ya.
2: Ini apa nih?
0: Kita bahas komentar. Ada dari mana nih? Oh, yang ini ya. Dari postingannya @13_isma. POV serius sekali bikin konten. Jadi ada seorang ibu lagi bikin konten.
2: Tiba-tiba
0: naruh handphone, terus dia mundur kayak gutak gitek, joget. Pas dia mundur, lah di belakangnya ada driver ojol lagi nungguin. Terus dia kaget, lah.
2: Ibu kalau mau bikin konten, pintunya ditutup. Ini enak banget ya, orang masuk juga Gojek udah di situ.
0: Iya.
2: Lalu kan dari luar pintu dulu ya, jangan dulu masuk. Kalau gue gitu ya, nggak akan masuk dulu ke dalam ke dalam garasi dulu, di luar aja dulu. Konten atau permisi bu, kaget juga, gitu.
0: Terus ada, sampai di komen sama Mama Icih nih. Ajak joget aja padahal teh sudah.
2: Terus KFI Indonesia juga gitu kan, selalu ikut konten juga, kaget juga lagi ya. Oh, kaget juga lagi belajar, dibilang begitu. Oke.
0: Terus ada juga berasa kita yang dikagetin, cina.
2: Terus ada juga yang memang ini gimmick nggak sih? Lah itu beneran kok kaget, dibilang ya.
0: Pak Gojek kira banyak kesetrum, karena kan gitu goyakannya ya.
2: Iya, gerakan si. Apa ini namanya? Bahu ya?
0: Uh-uh.
2: Itu tukang Gojeknya mikir-mikir nih, panggil nggak ya? Panggillah daripada dipanggil Tuhan kan gitu.
0: Terus ada juga bilang mana lagi? Aku juga kaget Mbak, malunya sampai sini katanya.
2: By the way, boleh nggak Mbak spill lipennya dong Kak?
0: Fokusnya ke lipen. Terus ada juga yang bilang mau settingan mau enggak, tapi ini lucu katanya.
2: Mbaknya kaget, abang Gojeknya kaget, penontonnya juga kaget.
0: Terus ada juga yang bilang mana Taman.
2: Di balik masker sesungguhnya tukang Gojek juga ada ngakak itu sebenarnya, cuman malu aja.
0: Abang Gojeknya mungkin bilang, kalian aja guys yang bilang, aku orangnya gak enakan soalnya. Untung yang muncul cuma babang Gojek, bukan gerobak soto ayam.
2: Bener.
0: Lagi bentar, mana ya?
2: Kakak, aku penasaran apa yang dipikirkan Gojeknya ya?
0: Iya ya, pas datang sok, pas datang terus ngelihat ibu-ibu
2: langsung gini tukang Gojeknya. Ahai, ini kayaknya akan menjadi hal yang paling penting dalam kehidupannya. Dia kalau dipanggil Tuhan pun dia akan susah untuk dikuburkan.
0: Karena joget-joget.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Ya, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin masih di mobil, masih dengerin kita di Pagi Bandung. Banyak yang harus kita sapa pagi-pagi seperti biasa, Pak Kang Henry ya.
0: Bareng Om Henry, Xiaomi, mungkin udah masuk kalau Xiaomi-nya ya, okay. Jam segini ya.
1: Terus gak, kalau sekolah.
0: Oh iya.
1: Kalau di beberapa sekolah kan memang sekarang terakhir ujian untuk anak-anak kelas 6.
0: Oh gitu.
1: Ya, besok sudah mulai bebas kelas 6-nya. Gitu, terima kasih juga buat tadi Kang Zriki udah ya, Kang Zriki Robi.
0: Udah.
1: Terima kasih, terus buat teman-teman semua yang memang lagi merasakan kebahagiaan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ketika ingat sama orang lain.
0: Itu bikin tenang.
1: Betul, tenang tiba-tiba ini Pagi Bandung tuh udah pada sarapan tuh belum ya. Itu mah hal
0: kemarin
1: kecil.
0: Kemarin udah yang ngirimin kok pas saya tidak ada sih.
1: Nah, itu makanya kita juga kaget doang ya, Jo. Jadi kita cuma hanya
2: bercanda
0: Kiki doang. Putri ya. Ah, nanti aku mau bercanda lagi ah. Ya,
1: nanti di TikTok udah di TikTok.
0: Sekarang juga aku mau bercanda lagi ya. Aduh, lapar.
1: Itu
0: gak ada yang peduli.
1: Iya, tapi kalau ngomongin itu sih sebetulnya hal-hal yang luar biasa memotivasi itu adalah dengan kata-kata indah.
0: Iya.
1: Harusnya kata-kata yang luar biasa bikin orang itu mulai berpikir, "Ah, bener ya, ternyata hidup itu kan memang banyak gelombangnya." Mm-mm. Gitu. Kalau banyak setrumnya itu PLN namanya.
0: Kita akan memotivasi kamu dengan kata-kata yang biasa aja dari kita ini ya. Oke, siap KKHI kata-kata hari kan ini.
1: Ada yang nge-WhatsApp ke gua.
0: Langsung.
1: Ini mah rezeki. Lihat. Kang Ganang bilang, sarapan Surabi amankah?
0: Aduh, Masya Allah. Kang Ganang gak kita sapa.
1: Ini langsung sapa.
0: Langsung loh, Kang Ganang.
1: Luar biasa loh, Kang Ganang. Terima kasih banyak bentang waktu.
0: Kang, gak usah repot-repot,
1: sarapan
0: Kang.
1: Sarapan Surabi aman kan? Aman, Kang.
0: Gak usah repot-repot, Kang. Sorabinya, 4 biji aja.
1: Sorabinya Sorabi Oncom itu yang lebih original. Dicampur ini, Kang. Oncom
0: milih lagi.
1: Enggak, yang kan daripada Sorabi misalnya tiba-tiba ada Sorabi durian.
0: Oh iya. Kan
1: enak.
0: Iya.
1: Original aja Oncom pakai telur udah. Sosis ayam udah pakai mayo. Aman, Kang Ganang, terima kasih banyak, Kang.
0: Sorabi NH eta mah.
1: Ya kan lebih deket ya. Udah buka belum jam segini. Terima kasih Kang Ganang, sukses selalu, hati-hati di jalan.
0: Jangan repot-repot, Kang. Ah, Kang Ganang mah jadi enak.
1: Tuh, kamu mah gitu ih. Terima kasih, Kang.
0: Sehat dan sukses terus ya, Kang.
1: Hatur nuhun.
0: Kita akan bertemu dengan kata-kata hari ini.
1: Oke. Betul. Kata-kata hari ini. Tuh, Kang Ganang langsung ngefotoin Sorabi Ibu Erna. Terima kasih, Kang Ganang.
0: Masya Allah. Nikmat sekali eta.
1: Hatur nuhun. Salam juga buat Ibu Erna. Pakai itu Ibu Erna pasti yang pakai sarung tangan ya?
0: Bukan dong, itu Pak Erna.
1: Terima kasih Kang Ganang, nuhun pisan, nuhun. Alhamdulillah rezeki lagi.
0: Berarti kalau Kang Ganang mah enggak lagi dengerin. Tadi kebetulan aja karena kan dia lagi di tempatnya.
1: Kayaknya lagi pakai headset.
0: Oh iya.
1: Pakai headset. Jadi, iya. Terus atau memang atau tidak kita
2: radio kayak
1: betul? Enggak juga ribet lah ribet. Atau juga mungkin memang punya niat yang baik aja.
2: Ah, iya,
1: buat ke Pagi Bandung.
0: Iya, ah, gitu iya. Aja. Jadi ingat makanan, ngomong, ingat sarapan tuh ingat Pagi Bandung.
1: Belum tentu Kang Ganang itu lagi dengerin.
0: Iya.
1: Ya kan ah, udah mau. Aman enggak Surabi? Aman, siap. Terima kasih Kang Ganang.
0: Oke, kata-kata hari ini ya.
1: Uang memang tidak menjamin kebahagiaan seseorang.
0: Iya.
1: Namun kalau tidak punya uang, kebahagiaanmu tidak lebih terjamin lagi. Hati-hati.
0: Iya benar.
1: Betul ya?
0: Uang lagi salah. Tadi aku mau ngomong apa sih?
1: Uang. Oh,
0: kukira hati aku yang paling lemah. Tapi sekarang ada lagi yang lebih lemah.
2: Apa itu?
0: Rupiah.
1: Iya, 17.700 sekian . Tapi kan orang desa mah enggak butuh dolar.
0: Oke. Okay.
1: Jangan suka membohongi diri sendiri, guys. Karena membohongi dirimu itu sudah jadi tugas orang lain.
0: Jujur ada?
2: Serius?
0: Hah?
2: Iya, serius.
0: Serius? Oke.
1: Okay. Coba hajar, Jo.
2: Kalau hidupmu mulai naik, kurangi keinginan buat terlihat orang lain.
0: Iya, benar.
2: Karena gak semua orang sedih saat kamu gagal. Dan gak semua orang senang saat kamu berhasil.
0: Serius, ya benar.
1: Itu kadang-kadang kita tidak berpikir untuk arah sana, Jo.
0: Tapi di umur yang sekarang ini, akhirnya aku sadar, semakin bertambahnya usiaku, semakin banyak ulah aku ini. ulah capek teuing, ulah telat dahar, ulah kurang sare. Pokoknya apa sama sadik ulah ya pokoknya apa? Komo deui. Ulah-ulah namanya. Ulah komo teh teh nyakal duit mah ulah aja pokoknya. Tong loba ulahnya.
1: Dah. Sekarang kalau kamu mau curhat ke teman, itu harus pakai no drop. Biar curhatannya gak bocor kemana-mana. Itu bro.
0: Kalau kita sudah dapat pekerjaan, bersyukurlah. Karena masih banyak orang-orang di luaran sana tuh yang sedang mencari pekerjaan, ya kan? Harus nyiapin CV. Sama kemarin juga saya mencoba untuk ngelamar pekerjaan juga. Ketika ngelamar kerja disuruh kirim CV, kok saya malah dicium. Taunya, si Vika, si Vicky.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kekurangan zinc ini seringkali nggak disadari, padahal mineral ini berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, kesehatan kulit, dan proses pertumbuhan. Jika asupannya nggak mencukupi, tubuh bisa menjadi lebih rentan terhadap infeksi, mengalami berbagai masalah kulit, hingga mengalami gangguan pertumbuhan.
2: Zinc apa? Seng sih?
1: Iya, zinc itu seng.
2: Seng, itunya aja.
3: Sam.
2: Zatnya zinc.

0: zinc. Jadi zinc ini adalah mineral esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, yang punya peran yang sangat penting. Jadi mineral ini berfungsi untuk menjaga sistem imun, membantu proses penyembuhan luka, serta mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan, terutama pada anak-anak.
1: Nah, selain itu untuk menjaga kesehatan, balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya.
0: Jadi Ultimate Sangasanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kalian, teman Fox. Jadi bisa dapetin Ultimate Sangasanga Minyak Balur di mana? Aung Irfan di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Dan untuk info lebih lanjut boleh langsung aja klik www.foxradio.com.
2: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio.

0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit Fox News. Fox News. Fox News. Purbaya jamin tarif cukai rokok tahun depan tidak naik. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada tahun 2027 tidak akan mengalami kenaikan maupun penurunan. Purbaya mengatakan pemerintah saat ini memilih menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut.
1: Menurut dia, pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi pengawasan industri rokok dengan memasang mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui potensi penerimaan negara yang sebenarnya dari industri hasil tembakau sekaligus menekan praktik rokok ilegal.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ah, kuda dari mana nih? Eh bukan, buaya dari mana nih?
2: Bukan buaya, nyeng.
1: Tapi
2: kucing dapur.
3: Nanti kita ngomongin masalah kucing.
1: Oh iya.
3: Yes.
1: Ada apa dengan kucing? Nanti kita akan bahas. Jangan kemana-mana. Kucing itu gimana?
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kalau yang ini datangnya gak tiba-tiba, tapi kita selalu harus kasih tahu buat teman-teman nih.
0: Apa tuh?
1: Sangat-sangat tanamilah tanahmu.
0: Oh,
1: yang
0: iya.
1: Ultimate. Uh-huh. Jadi ini bisa membantu memelihara kesehatan kulit, menutrisi dan juga menjaga elastisitas. Elastisitas kulit juga membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat. Itu loh. Jadi sekali lagi pakai sangat-sangat tanamilah tanahmu yang ultimate. Teman-teman,
0: yes.
1: Ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kulit gitu kan, ada kadang-kadang soal alergi sama ini, alergi sama apa namanya? Kucing.
0: Yeah.
1: Kayak anak aku tuh enggak bisa dis kalau dulu ya, tapi sekarang udah mulai. Jadi kalau megang kucing terus tiba-tiba alergi aja.
0: Oh ya. Yeah?
1: Bentol-bentol gitu.
0: Oh. Nah, ada, ya, ya,
1: ada
0: ya, ya.
1: Tapi kan sekarang sudah tersolusikan dengan adanya sanga-sanga. Nah. Tanamilah tanamu. Ngomongin masalah kucing, nonton video kucing ternyata bisa ngasih efek positif buat kesehatan mental kita loh.
0: Oh ya?
1: Jadi penelitian dari Indiana University, Jessica Goldmyrick ini nemuin kalau nonton video kucing itu bisa bikin energi kita naik, hati lebih happy, stres berkurang. Bahkan video kucing itu jadi salah satu konten paling sering ditonton di internet. Yakin tidak yakin? Ya tidak iya, emang iya.
0: Dan para responden dari studi ini bilang mereka ngerasa lebih semangat dan jauh lebih positif setelah nonton video kucing. Lewat jurnalnya yang berjudul Computers in Human Behavior, dikatakan kalau lihat gambar binatang lucu itu bisa ningkatin kinerja pekerja sekaligus tingkat perhatian mereka.
1: Tapi mudah-mudahan sih gak cuma hanya binatang aja yang lucu liatnya. Kalian juga bisa lihat kita yang lucu-lucu kok.
0: Oh.
1: Bisa ningkatin happy enggak?
0: Tapi,
1: bikin stres iya.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Terima kasih buat warga TikTok yang sudah live bareng-bareng sama Fox Radio Bandung.
0: Iya, ada dari Melbourne. Hello Andy from Melbourne. Terus, ada dari Papua Barat.
1: Dari Fak-Fak Papua Barat. Terus juga
0: Kang Bayu Happy tuh.
1: Terus juga ada Mia Clara. Terus juga ada Zilvia Cantik.
0: Iya.
1: Betul ya. Oke, okay, thank you very much. Hello Pretty. Oh, ada yang ngajak ngobrol di bahasa Inggris nih. Sok atuh, nanti kita masukin ke Lia ya.
0: Kita hari ini pokoknya kayak lagi belajar bahasa Inggris ya. Tapi aku mah pengen kalau bisa gitu ya, pengen belajar bahasa kucing.
1: Gimana tuh caranya tuh cekucing?
0: Iya, gitu. Karena buat sebagian orang, kehadiran kucing itu membawa perasaan nyaman dan kebahagiaan tersendiri. Tapi apa yang ngebuat memelihara kucing begitu istimewa? Kita akan kasih tahu alasan-alasan utama kenapa punya kucing di rumah bisa memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan membuat hidup terasa lebih berwarna.
1: Yang pertama tuh ternyata kucing itu bisa jadi teman setia loh. Jadi kucing itu mungkin terlihat mandiri, tapi mereka sebenarnya bisa jadi di BCA, dia bisa jadi di...
0: Beda dong Pak.
1: Tapi mereka tuh sebenarnya bisa jadi teman yang setia buat pemiliknya. Mereka sering mengikuti pemiliknya kemana aja, duduk di pangkuan atau sekedar menemani dalam keheningan gitu. Kucing juga bisa memahami emosi manusia dan memberikan kenyamanan saat pemiliknya merasa sedih atau juga stres. Jadi akan tetap melayani, bukan melayani sih, menemani.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Kalau kucing melayani kan enak tuh ya.
0: Iya. Asal dikasih. Udahnya dikasih makan.
1: Kucing bikin happy, betul.
0: Nah, yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Suara dengkuran kucing yang lembut terbukti punya efek menenangkan buat manusia. Beberapa penelitian menunjukkan kalau mendengar suara kucing mendengkur bisa menurunkan tingkat stres dan kecemasan.
1: Yang ketiga aja adalah mengatasi kecemasan. Buat mereka yang tinggal sendirian, kucing bisa jadi sumber kehangatan dan juga kebersamaan. Kehadiran kucing di rumah bisa mengurangi rasa kesepian, terutama ketika gak ada orang lain di sekitar. Tapi bahasa tubuh dan tingkah laku mereka itu cukup buat membuat seorang tuh merasa ditemani, bener?
0: Bener.
1: Dengan apa namanya, dengan tingkah-tingkah yang lucu-lucu gitu.
0: Aku tuh pernah baca ya, di salah satu, ya maksudnya pernah baca, faktanya adalah kalau misalnya orang yang punya aura bagus itu biasanya suka dideketin sama hewan peliharaan, terutama kucing. Aku sering loh dideketin sama kucing.
1: Karena kamu aura kasih.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Pokoknya awas ini. Kalau ketemu lagi sama Irwan, ini bakal digebuk kamu. Awas sekali lagi ya. Jangan bikin Irwan jadi marah terus.
2: Irwan istighfar. Istighfar Irwan, kenapa sih marah-marah?
1: Lagi marah ini.
2: Marahnya kenapa sih Irwan?
1: Irwan teh lagi kesel Yanti, lagi kesel. Tahu enggak kalau lagi kesel tuh marahnya
2: Emangnya Irwan marah sama siapa sih?
1: Sama Toke yang ada di rumah si Hans. Kemarin teh kan aku jalan-jalan ke rumah Hans, disuruh mampir, aku mampir dulu terus aku kesel sama Toke.
2: Kok bisa? Emangnya kenapa sih Tokenya?
1: Masa tiap Irwan lewat rumahnya si Hans, Irwan dikatain mulu.
2: Hah? Kamu Irwan dikatain sama si Tokenya?
1: Betul.
2: Emang Irwan dikatain apa?
1: Bokeh.
2: Emang gue
1: ya, Bokeh.

0: Fox News.
1: Menhaj, jika layanan Armujna lancar, sukses penyelenggaraan haji 80%. Dilansir dari kompas.com, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta petugas haji Indonesia mempertahankan pelayanan prima kepada jemaah Indonesia pada saat fase Arafah, Muzdalifah dan juga Mina di Armujna. Sebab menurut Irfan, Armujna adalah fase puncak haji yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan operasional pelayanan haji.
2: Menurutnya, hingga hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026, petugas haji menunjukkan kinerja yang baik. Petugas haji yang terbagi dalam sejumlah daerah kerja berjibaku melayani jemaah dengan maksimal. Rapat-rapat koordinasi dilakukan setiap malam untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan haknya beribadah di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good, luar biasa. Ini euforianya sudah terasa. Betul. Dari sekarang ya. Euforia Persibnya.
1: Uh-uh. Tapi yang paling
0: udah penting sih. Udah nyiapin apa?
2: Aku udah beli baju.
1: Udah beli baju kemarin.
3: Aku OTW.
1: OTW bajunya?
0: Beli baju.
1: Oke, mana? Kamu beli apa? Beli sal, beli baju.
0: Wih.
1: Chan Boga, kemarin tuh rencana tuh saya mau ke Geraha Persib, cuman pinuhnya minta ampun karena memang baju-baju jersey Persib itu laku keras. Dan ini akan mendulang cuan luar biasa PT PBB. Karena mudah-mudahan tergantikan dengan dengan denda yang sudah diberikan sama AFC 3,5 M. Kemudian juga denda dengan Super League sekitar hampir 1,5 M ya. Berarti total 5 M.
0: Wah. Yeah.
1: Wow. Itu denda Persib saja. Ini olah siapa? Oknum bobotoh.
0: Iya, makanya Oknum. Nanti ya kita mohon ya apapun nanti hasilnya juga. Betul. Terus juga nanti
2: jangan
0: setelah itu.
2: Lapang.
1: Jadi pada saat nanti selesai. Membunyikan peluit
3: terakhir.
1: Selesai terakhir Persib misalnya menang, kasih kebebasan buat teman-teman atas daya juangnya pemain, pelatih, official untuk bisa menerima kalungan bunga. Gitu, jadi pengalungan bunga terus pengalungan medali juga.
0: Wih.
1: Luar biasa loh. Jadi biar ini ya apa?
3: Iya, ngangkat piala.
1: Ngangkat piala. Soalnya gitu.
3: Jupe lagi latihan kemarin lihat.
1: Oh ya?
3: Instagramnya iya.
1: Lagi latihan dulu ngangkat piala itu. Oh, piala yang itu piala cerita itu. Atau cerita zaman SD dulu ya gitu ya. Itu pokoknya kondusifnya memang harus kondusif. Bener. Jangan bawa kembang api.
0: Yang konvoy juga ya.
1: Jangan bawa flare. Terus juga jangan bawa apa namanya sih?
0: Jangan bawa flare. Apa?
1: Jangan bawa flare.
0: Oh.
1: Pakai F ya, bukan pakai P. Kalau pakai P jadi apa?
0: Flare.
1: Betul.
0: Flare.
1: Betul.
3: Flare.
1: Betul.
0: Flare.
1: Betul.
3: Jadi ingat ya buat bukan bobotoh mereka. Bobodoh.
1: Bobodoh.
3: Iya, bobodoh.
1: Itu mah oknum. Jadi tapi kan bobodoh. Sekarang karena mungkin dari pihak berwajib juga akan memberikan ekstra ketat karena 4 ring.
3: Betul.
1: Jadi yang terakhir ring jantung.
2: Ring basket.
1: Jadi gitu. Jadi nanti akan diperiksa. Periksa aja, Pak. Jadi segala macam yang memang dibawa. Kalau mau jangan membawa hal-hal yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam stadion.
0: Yang aneh-aneh aja.
1: Jangan
0: bawa yang aneh-aneh.
1: Kemarin juga teman saya juga mau coba ikutan ikut nonton ditolak sama polisi.
0: Kenapa?
1: Bawa tar aja.
0: Jangan naon.

Aduh, udah jam segini nih teman Fox, gimana dong? Iya udah, sambil kerja sambil streaming www.foxradiobandung.com aja. Karena Rindy Muti akan memutarkan lagu apapun itu, silakan boleh request di 081-22-47-74-917 atau bisa juga nanti via live TikTok kita di @foxradio. Kalau sekarang nih kita lanjut dulu yuk, karaokean dengan lagu yang satu ini.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Tapi bukan hoax di Fox Music Marathon. Hari ini gak mati lampu ya, jadi request yuk. Iya, jadi kemarin tuh kemarin baru happy banget kan, karena bisa nemenin teman Fox lewat Fox Music Marathon. Ini salah satu program favoritnya Rinti Moti. Semuanya favorit di Fox Radio Bandung. Ini tapi salah satu paling favorit Rinti Moti. Baru puterin dua lagu. Iya, udah harus menghilang dari pandangan. Wow, pandangan dari pendengarannya, pendengarannya dari teman Fox. Hari ini ayo request di 081-2247-4917, atau bisa juga nanti via live TikTok di @foxradiobandung. Lagi pengen ngedengerin lagu apa, sambil kerja mungkin, sambil laptopan, sambil apalagi biasanya jam-jam segini, sambil beresin kerjaan yang menumpuk, bisa dibilang menumpuk gak sih? Karena biasanya orang-orang yang terkena Harpitness atau hari kejepit nasional memiliki pekerjaan lebih banyak dibandingkan mungkin yang kerjanya gimana ya, bisa dibilang bukan libur sebenarnya gitu. Gimana sih? Bukan BUMN, bukan pemerintahan. Jadi kita kadang-kadang yang kejepit nasional ini harus kerjanya double. Kerjaannya harus beres sebelum hari Rabu, kalau besok ya kan, minggu depan ya. Itu ternyata sudah dipastikan Idul Adha itu hari Rabu. Jadi sebelum hari Rabu kayak udah harus diberesin tuh. Kayak kejar tayang. Semangat ya teman Fox ya, biar tambah semangat. Mau ditemenin lagu apa? Karena lagu-lagu di sini enak-enak sih. Enak gak? Enak kan? Benar Rinti Moti ya, masih ada beberapa informasi juga yang seru-seru buat teman Fox. Sambil nemenin kerjanya teman Fox, sambil menuju makan siangnya teman Fox. Apapun itu aktivitasnya hari ini, ditemenin dulu sama Rinti Moti sampai tepat jam 11 di Fox Music Marathon. Dan ini dia The Script Break Even, cuma di Fox Music Marathon.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bosan sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Friendly Fire with Paris. Gimana teman Fox, kabar hari ini? Mudah-mudahan kerjaannya segera selesai, segera rampung. Jadi gak harus bawa kerjaan pulang ke rumah ya. Paling gak enak masih bawa kerjaan pulang ke rumah. Tapi gimana, harus dikejar, kejar, kejar, kejar terus. Kejar tayang terus. Tetap semangat ya teman Fox ya. Sambil ditemenin bareng sama Rian Timothy sampai tepat jam 11 nanti di Fox Music Marathon. Lewat lagu-lagu yang mungkin teman Fox lagi pengen dengerin siang hari ini, silahkan boleh langsung dikirimin via WhatsApp di 081-2247-74917. And have you decide what you want to eat for lunch today? Mungkin teman Fox, kalau misalnya belum, mungkin ada yang kepikiran gak makan sate kambing. Siang hari makan sate kambing, kayaknya enggak deh. Jadi ternyata ini sate kambing Indonesia. Waduh, ada Indonesianya ya. Emang ada sate kambing bukan Indonesia? Serius nanya, emang ada? Ada. Sate kambing Indonesia ini ternyata masuk daftar makanan terlezat di dunia versi Taste Atlas 2026. Wow. Sate kambing Indonesia, harus ada Indonesianya, kembali diakui dunia usai menduduki peringkat 4. Wah, wow, boleh nih peringkat 4 ya. Dalam daftar makanan terlezat di dunia versi Taste Atlas 2026. Dan hidangan khas Nusantara ini dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api. Ya udahlah, yang gak usah dijelasin ya, pokoknya itulah sate kambing Indonesia. Gitu teman Fox ya. Jadi katanya cita rasa gurih dan aroma asap khas pembakaran ini, terus juga kekayaan rempah, karena rempah kita dijajah, membuat sate kambing ini menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal hingga mancanegara. Coba tebak apalagi selain sate kambing. Itu ya, orang bule itu senang banget juga loh tau. Kalau misalnya kita lagi, kita dulu ya, dan waktu lagi tukeran menu gitu sama teman-teman di sana ya, teman Fox. Dia suka juga sama bakso tahu. Bakso tahu. Mau dikenalin sama seblak tapi kasihan, takutnya dia kaget gitu teman Fox. Jadi kita kenalin aja sate dan juga bakso tahu. Seblak enggak usah dulu deh. Jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ari dirinya kunaon, Pep?
2: Siga nu gelisah gitu.
3: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
2: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
3: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
2: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
3: Terus hargana sabaraha?
2: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
3: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
2: Dasar si porokokok. 91.7 FM.

Radio Bandung. Ini dia Koryl dengan Aku Lupa Aku Luka. Yang udah didekasi via WhatsApp 0812247749917 sama Apuy, Apuy. Hai Apuy. Ngopi-ngopi Rian Timothy asik pagi-pagi katanya laguan ah Koryl yang Aku Lupa Aku Luka. Terus saya bilang, lagu barat deh. Pengen yang Halloween. Rian Timothy bilang, udah yang Koryl aja biar semangat. Jadi Rian Timothy puterin yang Koryl ya. Terima kasih, salamnya buat Johan, Fahri, Beng Beng, Teh Nani, Eko, Chandra, Ramdut, Jae, Jajat, Pasco, dan juga semua buat teman Fox aja. Terima kasih loh. Terus juga apa kabar untuk Gema Gumilar. Assalamualaikum Kak Rian Timothy, ini sama Gema di Graha Gumilar, bukan, di Graha aja. Ngerequestin lagu dari Sakit Hati. Pagi-pagi udah sakit hati dari Tip X. Salamnya buat semua orang yang pernah nyakitin aku aja. Katanya cewek-cewek semuanya, pokoknya mantan pacar aku yang belum jadian juga. Padahal aku udah berjuang loh, berkorban buat dia. Aduh, semoga gak terlalu lama ya galaunya ya. Gak lupa juga katanya salam buat all crew, operator, produser, dan penyiar tersayang, terutama buat CS-nya aja aku, Kak Iki Bahari. Semoga sehat, sejahtera, dan semangat selalu di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin. Terima kasih ya. Terus juga buat Rian Timothy, sehat selalu di siaran musik maraton ini. Oh, terima kasih. Sama-sama dong. Gema, terima kasih Gema ya. Terus juga apa kabar ada Musa. Ini kenapa katanya muter-muter lagunya ya kemarin ya, mati lampu kemarin. Hari ini mudah-mudahan gak mati lampu lagi ya. Sebelum kita jam 11 mau ketemuan, kok jam 11? Jam 10 kita mau ketemuan sama Melisa Darusman, teman Fox. Jadi mohon bersabar karena hari ini Rian Timothy tidak akan live TikTok dulu. Karena mau ngobrol intimate, wow, barengan sama Melisa Darusman. Jadi buat teman Fox request aja, masih ditungguin sampai tepat jam 11 masih requestannya, karena tetap diputerin lagunya. Jadi silahkan yang mau request di 0812247749917. Jadi pengen puterin lagunya Koryl yang Matahari, boleh kan di interval kedua? Wow, apa sih yang enggak, atau nggak Boys to Men aja? Wow, dua-duanya enak, gimana dong? Ini dulu boleh nggak sih? Biar kita merasakan berada di alam yang terbuka. Rian Timothy suka banget sama lagu yang satu ini soalnya teman Fox. Jadi diputerin dulu sebentar lagu yang ini, karena kan jarang-jarang bisa siaran puterin lagu barat. Jadi kita keluarin dulu lagu yang satu ini sebelum habis ini kita akan fokus interview, ngobrol barengan sama Melisa Darusman. Ini dia Kula Syakir. Syakir. Itulah.

0: 91.7 FM.
1: datang di jam produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
2: Masih bareng sama Rini Moti teman Fox. Itu barusan kepotong gara-gara ada toh. Ini sekarang yang harus Rini Moti masuk. Masih bareng sama Rini Moti ya sampai tepat jam 11 di Fox Music Marathon. Yang mau request masih boleh dikirimin aja via WhatsApp di 081-22-47-74-917. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Melisa Darusman bentar lagi.
1: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
3: Fox Radio, Bandung.

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Fox Radio.

0: Tapi seru banget hari ini. Rindu Mati ketemu bareng sama Melisa Darusman. Belum apa-apa udah roaming tadi ya. Jadi bagaimana kabarnya?
1: Baik dong.
0: Ini panggilannya Melisa aja.
1: Boleh Melisa aja.
0: Yes. Oke. Jadi hari ini Rindu Mati akan ngobrol barengan sama Melisa Darusman, teman Fox, di mana dia mengeluarkan single terbaru. Tapi sebelum menuju single terbaru di sini nih ya, ini disuruh produser gue nih.
1: Apa tuh?
0: Kita akan bermain terlebih dahulu. Nah, ini permainannya ya. Ada gamesnya. Tapi sebelum games ini dulu, ini katanya baru sampai Bandung atau udah dari hari keberapa? Enggak. Ini udah terjawab, dia orang Bandung, tolong ya.
1: Tapi baru nyampe Bandung.
0: Benar.
1: Turun banget tuh
0: ini.
1: Baru nyampe sini, gue bawa koper ke sini.
0: Benar.
1: Iya.
0: Berarti benar.
1: Benar.
0: Valid pertanyaannya, produser gue ya. Oke. Berarti ini udah hari ke satu berarti ya.
1: Pertama. Iya, baru hari pertama di Bandung.
0: Bakalan di Bandung berapa lama hari, minggu ini?
1: Dua hari aja. Dua, tapi hari. Nanti Sabtu balik lagi.
0: Oh gitu. Oke. Tapi dia besar dan
1: tumbuh kembang di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung katanya teman.
1: Iya betul
0: ya. Jadi tadi pasti bilang sampurasun, rampes langsung dijawab. Terus kita akan main game dulu ya. Ini kalau misalnya dikasih
1: kaget banget ya dulu main game. Oke, pagi-pagi.
0: Mohon maaf nih, gue baru juga sampai Bandung.
1: Belum kopi ini
0: deh. Kopi aja belum. Udah dikasih game. Oke. Okay. Ini ada 3 pertanyaan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kamu mau kasih warna buat suara kamu.
1: Aduh.
0: Warna apa ya yang bakalan lo pilih dan kenapa?
1: Warna ungu.
0: Why?
1: Enggak tahu ya, karena lebih bright tapi ada darknya. Ya enggak?
0: Bisa.
1: Ungu gelap gitu loh.
0: Okay. Lebih main HP sebelum atau setelah bangun pagi?
1: Dua-duanya enggak sih? Sebelum bangun pagi itu maksudnya pas tidur. Sebelum tidur. Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya?
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Berarti bangun tidur langsung ya HP?
1: Iya.
0: Sebelum tidur juga pakai HP.
1: Yes.
0: Iya sih.
1: Iyalah.
0: Kayak hari gini enggak sih? Hah? Oke, okay. Itu ya. Berarti memang semua umat melakukan hal yang sama ya.
1: Benar.
0: Pernah nggak sih nyanyiin lagu sendiri tapi lupa lirik dan apa yang kamu lakukan?
1: Pernah. Ya kita sebagai yang sudah di atas panggung,
0: iya kan?
1: Ketawain aja nggak sih?
0: Loncat nggak? Bentar, ya. Ulang dulu.
1: Ya, kalau nggak kayak sosok cantik itu kayak lupa.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ini dia Melisa Darusman. Oke, jadi ini sebenarnya Melisa Darusman ini dia enggak kali pertama tapi kali keberapa nih ke Fox Radio?
1: Tadi juga aku mikir ya, kayaknya ini ketiga deh.
0: Ketiga ya?
1: Ketiga apa keempat gitu?
0: Keempat ya.
1: Mm-hmm.
0: Wah. Tapi ini pertama kalinya Rian Timothy bertemu barengan sama Melisa Darusman yang rasanya ternyata kayak udah ketemu setahun lamanya ya.
1: Iya dong.
0: Luar biasa lagi. Dan ini kita akan membahas mengenai single terbaru yang berjudul Lady Sky.
1: Betul.
0: Ini kita bakal bercerita tentang lagu ini. Ceritanya tentang apa? Hari nanti tiba-tiba akan balik lagi. Karena kita games dulu tadi dan sekarang kita puterin dulu lagu buat teman Fox. Ini dia Andra and the Backbone dengan Main Hati.

0: Dan masih barengan sama Melisa dan Risma. Jadi seperti yang tadi Rian Timothy bilang, teman Fox, tapi by the way sebelumnya ya, Melisa Darusman ini emang seru banget sih. Sekobrol sumpah teman Fox. Gitu ya, ceritanya di balik layar tuh ngobrolnya
1: pokoknya meriah. Seru banget.
0: Kayak ngobrolnya barengan sama 1000 umat gitu, seru banget. Jadi tadi kita ngebahas bahwa dia datang ke sini ini membawa single terbaru tapi rasa lama.
1: Wah, bener banget.
0: Ini berjudul Lady Sky, yang mungkin sebenarnya teman Fox ada yang belum tahu, mungkin boleh mungkin diceritain terlebih dahulu. Ini sih lagunya ini tentang apa sih
1: sebenernya? Waduh, jadi sebenarnya aku itu ini kan adalah lagu ciptaannya Charlie Van Houten dan ini kan emang sudah pernah rilis. Lagu pertamanya adalah Lady Sky ST12. Aku tuh suka banget lagu ini zaman kita aku SMP kita.
2: Apakah kita seumuran?
0: Sama kayaknya. Seumuran.
1: Pas kita pas aku zaman SMP tuh aku dengerin banget. Pulang sekolah pokoknya diangkut, pokoknya aku dengerin banget.
0: Dan emang waktu itu lagunya lagi naik banget.
1: Parah, kan? Aku suka banget dan menurut aku liriknya lucu banget. Kayak kau to me. Oh, mungkin adalah another sentence untuk menyatakan cinta kepada orang kali ya. Kau to me gitu kan. Terus akhirnya pas aku udah bertumbuh kembang sekarang gitu kan dan punya kesempatan untuk pengen menyanyikan kembali lagu-lagu yang sudah pernah rilis gitu. Aku pilih lagu Lady Sky ini dan kalau misalnya kamu tanya tadi pertanyaannya apa? Tentang apa? Sepertinya aku sepertinya sepertinya lagu ini menceritakan tentang kecintaan kita terhadap seseorang. Kayak dia tuh udah kayak sebagaikan permaisuri gitu. Perempuan kayangan gitu.
0: Udah kayangan banget.
1: Jadi kayak sesuatu yang mungkin susah digapai,
0: diagung-agungkan.
1: Tapi aku cinta mati baluh, kau tumi.
0: Jadi gara-gara itu ya.
1: Iya, jadi gara-gara emang aku suka banget liriknya, suka banget juga sama musiknya dan menurut aku ini lagu genius gitu. Hope banget gitu.
0: Sebenarnya next questionnya why you choose this song, tapi udah terjawab.
1: Yes.
0: Jadi
1: udah
0: jawab.
1: Itulah.
0: Jadi alasannya karena memang kayak kau to me, another sentence dari si
1: I love you itu mungkin ya.
0: Jadinya kayak langsunglah ke pincut bahasanya ya.
1: Hook banget lah pengen di lagu ini.
0: Jadi kalau boleh tahu ini ada musisi di balik ini yang mungkin bantuin juga si Lady Sky.
1: Ada dong.
0: Ada siapa aja nih?
1: Jadi aku asalnya lempar lagu ini ke temanku namanya Davin. Davin adalah produser aku dan keyboardisku juga di lagu-lagu yang sebelumnya. Cuman pas kita dengerin, ini kan lagu DNA-nya kuat banget S12 ya. kuat banget Charlie gitu. Ini gimana caranya lagu Melayu ska, ini agak-agak ska kan awalnya. Ini gimana caranya biar kita kemas lebih fresh dan lebih aku. Kita putar-putar otak kayak akhirnya Davin bilang, aku punya temen, dia DJ Ananta Vini. Dia itu memang kayaknya spesial deh untuk lagu-lagu yang memang kita mau lebih ke elektronik gitu kan. Karena kan ini lagu aku yang Lady Sky adalah elektronik dude gitu kan. Ya udah aku kenalan, ngobrol-ngobrol dan ternyata kita cocok, nyambung, kelar produksi, jadi deh.
0: Yeay.
1: Gitu.
0: Ada beban tersendiri gak?
1: Wah jujur, jujur.
0: Ini tadi kan lo udah bilang ya, bahwa ini DNA-nya tebel banget nih.
1: DNA-nya tebel banget kan Charlie. Jadi sebenarnya aku bilang sama Vini gini, aku gak pengen Melayunya hilang. Dan aku memang pengen ini dinaikin nilai dangdutnya. Gitu kan. Jadilah kita come up with this. Kayak sebenarnya ini bukan hip dude. Kita come up with a new genre. Kita bilang ini remik. Indo-remik.
0: Boleh.
1: Indo remix ya kan?
0: Karena so Indonesian ya.
1: So Indonesian, so ada Melayunya, ada cengkoknya, ada juga riffsnya. Dan sebenarnya jujur ya, teman-teman kalau dengerin lagunya, itu aku nyanyinya susah banget. Tapi benar-benar to the limit.
0: Okay. In life juga.
1: Iya. Yeah.
0: Okay.
1: Jujur, karena pas aku rekaman, pas Vini dengerin, kita workshop kan, kita dan jujur workshopnya itu langsung pas hari rekaman. Kayak aku mencoba si vokalnya, gimana cara nyanyinya itu pas mau rekaman. Terus kayak, gue hampir sedikit nangis. Agak sedikit.
0: Ada mau nyerah gak?
1: Agak sedikit kayak, anxiety.
0: Ada kayak, ini gue bener gak ya, Milin?
1: Terus kayak gue bilang kayak, guys, boleh gak sih kayak di tone down dikit vokalnya? Enggak, kata Vini dan kata Kamga. Jadi vokal director aku adalah Kamga.
0: Oke, okay, kamu gak join ya?
1: Jadi kita kayak, ya udah kita coba ya. Jadi kan itu sedikit ngomongin teknis, ya kan?
0: Okay.
1: Verse 1 ke verse 2 itu kan oktav nyanyinya. Jadi pas yang bawah aku nyaman karena my vocal itu kan sebenarnya low to middle, bukan sopran kan. Nah, pas di verse 2 aku tuh oktav ngambil verse-nya.
0: Terus.
1: Dan itu ada riffs and runs dan yang lumayan gitu kan. Itu lumayan agak mencekik. Tapi kayak terlewati. Alhamdulillah ternyata I nailed it.
0: Oke, tapi Kang Charlie sendiri udah dengerin versi yang ini atau gimana tanggapannya?
1: Sebenarnya aku belum berkontak. Aku karena berkontaknya dengan labelnya, dengan publishernya. Pengen banget aku sebenarnya. Mungkin hari ini akan aku halo Kang.
0: Iya Kang.
1: Kang, jadi gini Kang. Screamling.
0: Gimana ya?
1: Pengen ngomong kayak punten banget nih Kang.
0: Oke, tapi ini tadi juga sempat ngobrol di balik layar ya teman Fox bahwa ini menjadi salah satu single yang bakalan ada di next album yang bakal keluar Juli ya.
1: Betul.
0: So it's gonna be single yang ke
1: ada deh. Pokoknya akan ada.
0: Akan ada.
1: Jadi
0: ya?
1: Aku mau ngasih tahu kalau album aku nanti insya Allah keluar Juli itu ada 9 lagu.
0: Oke.
1: Dan salah satunya lagu ini.
0: Oke. Okay,
1: gitu.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi masih rahasia tolong ya teman Fox ya. Biar surprise dulu ya. Oke, bedanya Lady Sky ya sama versi aslinya nih mungkin buat kamu sendiri gimana tanggapannya?
1: Buat aku ini aku mencoba untuk bisa menyanyikan lagu yang sangat bagus ini dengan versiku sendiri dengan semaksimal mungkin. Lagu yang pertamanya itu emang ngehook banget karena itu kan genrenya agak Melayu ska gitu ya, agak ngerok sedikit menurutku. Dan walaupun fun fact, aku itu tidak susah ngena lagu rock sebenarnya. Tapi lagu ini kenapa ngena banget? Kayak benar-benar sanubari juaraga gitu.
0: Berarti
1: ya.
0: Memang jodoh nggak akan kemana.
1: Nah itu dia. Nah jadi aku mencoba si lagu ini, Lady Sky yang aku bawain ini dengan sungguh-sungguh juga, dengan DNA yang masih ada, DNA-nya Charlie masih ada, dan Melayu juga tidak hilang, dan tetap versi aku. Semoga orang suka dengan versi aku yang sekarang. Aku gak bilang,
0: of course.
1: Aku gak mau bilang kayak aku gak bisa membandingkan. Jadi kayak aku membuat ini sungguh-sungguh. Jadi semoga kesungguhan aku ngena ke hati masyarakat.
0: Abis ini kita bakalan ngedengerin teman Fox ya. Buat teman Fox yang penasaran. Nah. Tapi kita bakal ngobrolin dulu video klipnya ya.
1: Yes.
0: Abis ini ya. Sabar ya teman Fox ya. Karena kita mau joget bahu dulu sama lagu yang satu ini. Oke? Okay? Tetap di Fox Music Marathon bareng sama Rian Timothy dan juga Melissa Darsman.

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: sedikit masih bareng sama Rindy Moti dan juga Melissa Darusma.
1: Semangat pagi.
0: Rame banget loh di sini.
1: Iya, rame banget ini. Pokoknya seru banget ini mah sampai enggak bisa berdiri.
0: Di sini yang datang tuh 100 ribu umat.
1: Tolong pokoknya nama pada sesek-sesek.

0: Tadi kita udah ngobrolin mengenai singlenya dari Melisa Darusman. Ini Lady Sky yang menjadi salah satu lagu yang bakalan ada di albumnya dari Melisa sendiri ya, Melisa Darusman sendiri. Nah, terus juga tadi juga udah dibilang bahwa si Lady Sky ini ternyata cukup berat ya untuk Melisa Darusman sendiri, bahwa karena ini DNA dari Kang Charlie-nya masih tebel banget.
1: Yes.
0: Tapi she nailed it.
1: Ya, bisa dibilang. Jadi malu.
0: Ya, jadi sebentar lagi kita akan dengarkan teman Fox seperti apa, karena sekarang kita mau ngobrolin dulu video klipnya sebentar.
1: Oke.
0: Okay. Ya, boleh jadi dong. Ini siapa konsepnya? Siapa sutradaranya dari si video klip ini?
1: Oke, jadi video klip ini itu aku kan karena dengar lagunya, ini mah seru kalau misalnya all dancer gitu kan. Terus aku memang pengguna TikTok setia. Ya, jadi kayak nontonin, jadi kayak banyak banget dancer-dancer yang FYP di aku kan. Terus kayak aku mau dong pakai Fikri, pakai Tata dan beberapa orang yang ada di dalam video klip aku tersebut. Abis itu aku ngomong sama eksekutif produserku namanya Anggi Setiarinisi. Halo. Halo Bu. Halo Bu dari Jakarta. Jadi aku ngomong, "Bu, aku mau lagu ini konsepnya MV-nya adalah all dancer." Oke, kita hubungin orangnya. Terus orangnya juga datang meeting jam 10 malam, beb. 10 malam datang ke rumah gue.
0: Oh my god.
1: Mau datang padahal orang Bandung loh, beb.
0: Oke.
1: Orang Bandung semuanya.
0: Oke.
1: Habis itu kita ngobrol nyari ya kan, nyari PH. Akhirnya bertemu lah cocok dengan Ero. Namanya Ero. Dia dan aku, jadi kalau konsepnya adalah aku, Anggi dan Ero.
0: Oke.
1: Jadi kita nge-cook bareng, pengennya gimana? Aku ngasih tahu juga kayak aku pengen gini. Dan diwujudkanlah oleh Ero seperti itu.
0: Oke, akhirnya terrealisasikan ya.
1: Iya, dan aku juga dance di situ.
0: Oke. Ini silakan teman Fox kalau mau cari langsung di
1: carinya di YouTube aku, Melisa Darusman Lady Sky.
0: Oke.
1: Udah rilis, guys.
0: Langsung ya, guys. Tolong dicek dulu ya.
1: Pernah lihat enggak ada cewek botak, tatoan tapi centil joget? Nah, belum ada kan, belum pernah. Nah. Ayo lihat, ada yang lihat.
0: Aduh, ini emang seru banget sih Melisa Darusman ini, teman Fox, serius, enggak pakai bohong. Jadi silakan ya. Teman Fox yang penasaran seperti apa ya. Nah, langsung search Melisa Darusman, langsung aja Lady Sky di YouTube, oke? Okay? Nah, ada harapan mungkin kedepannya dari Melis?
1: Aduh. Kalau ngomongin harapan, kan langsung kayak tiba-tiba wise,
0: ya,
1: tiba-tiba menjadi orang yang sangat apa sih berjiwa? Apa sih, Yatri? Wise itu apa sih bahasa Indonesia?
0: Bijaksana.
1: Halo, bergolong nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi harapannya adalah semoga aku di albumku yang ini dan di single-single aku yang sebelumnya bisa menemani kehidupan kalian semua pendengar, dan bisa relate dan bisa apa ya, karena lagu itu kan menemani kita tumbuh kembang ya, tumbuh kembang lagi ya, again. Jadi semoga lagu aku bisa menjadi teman hidup kalian.
0: Bisa loh, bener loh,
1: iya cocok kan?
0: Loh ya.
1: Bener iya kan? Loh. Pasti kalau
0: minus lima.
1: Waktu kecil kita suka ada lagu yang kayak kalau kita dengerin sekarang.
0: Betul.
1: Ada ini mah waktu pas aku waktu kecil pas lagu lagi cinta pertama.
0: Iya, benar.
1: Kan ada ya gitu-gitu ya yang masuk ke dalam memori kita pas tumbuh kembang. Nah, aku pengennya semoga harapannya lagu-lagu aku ini bisa menjadi teman kalian, teman hidup, teman tumbuh kembang sampai nanti selamanya gitu.
0: Amin ya. So, next project itu full album ya.
1: Yes.
0: Bukan EP ya?
1: Bukan.
0: Full album.
1: Ada 9 lagu. Sebenarnya sudah rampung semuanya. Produksiannya sudah. Insya Allah kalau tidak ada hambatan, semuanya lancar, kita rilis Juli.
0: Oke, okay, ya. Terus juga si Lady Sky ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Di semua digital platform tersayang kalian, dan juga bisa di request juga. Kapok video 91.7F.
0: Tolong ya.
1: Pagi, siang, malam, subuh, pokoknya mah request. Sudah ngena.
0: Udah enak dah.
1: Udah enak
0: dengerin ya.
1: Aku boleh iklan satu enggak?
0: Boleh dong.
1: Boleh ya.
0: Jadi ini akan ada acara ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan iklan dulu.
1: Jadi teman-teman Bandung,
0: ya.
1: Aku kan teh orang Bandung ya.
0: Benar.
1: Teman-teman Bandung semuanya yang kenal dan tidak kenal aku teh ada rilis party ceritanya. Di lagu Lady Sky ini tanggal 23 Mei, Sabtu besok di Bajawa, Bandung, Bajawa ya. Itu teh jam berapa ya? Jam 8 maleman.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada hadiah menarik, ada hadiah uang.
0: Wah, gratis ini teh.
1: Gratis. Ya datangnya mah kan spending. Datangnya mah kan booking table ya, gitu. Ya,
0: bener.
1: Tapi kalau misalnya aku tuh ada dance challenge.
0: Oke. Okay.
1: Live langsung di atas panggung. Kalau kalian datang sama teman-teman kalian dan pas dilihatnya bagus, lucu, menarik gitu. Dapat hadiah uang tunai.
0: Cek aku mau datang dah.
1: Cek aku mau datang dah. Udah mau rugi atuh dah.
0: Ini awesome banget beneran. Saya Rusman. Oh my god.
1: Nah, gitu. Energi.
0: Ini questions ya.
1: Ya.
0: Energinya nggak habis-habis emang kayak gini setiap hari teh.
1: Nah, kalau itu teh.
0: Kalau itu teh belum tahu aja masuk mobil mah.
1: Yang di. Belum tahu aja keluar dari mah sarekeun. Diam, pokoknya ada waktu diam lah sejak okay. Nggak nyampe lah sejam. Pokoknya harus diam dulu beberapa saat
0: yeah.
1: Main HP, abis itu udah ceria lagi.
0: Oh gitu ya, berarti bisa. Berarti
1: bisa.
0: Ini harus nge-charge dulu abis ini. Ya ngopi dulu meren.
1: Ngopi dulu meren, ya kan
0: ya, lanjut
1: baru lagi. Happy lagi.
0: Oke, thank you Melisa Darusman.
1: Thank you.
0: By the way, Melisa hari ini gak sendirian ya guys. Jadi di sebelah Melisa
1: jadi,
0: ini ada.
1: Jadi sebelah aku adalah pacarku ada. Mampus. Jadi aku membawa namanya Triwana Putra. Dia juga penyanyi juga. Dan dia akan ada di serangkaian album aku juga.
0: Oh, kirain di konten masaknya kamu.
1: Oh, Mel Masak akan kukembalikan konten Mel Masak aku. Boleh atau dilihat itu IG aku sama TikTok aku. Atau yang denger Fox ya.
0: Iya, boleh-boleh.
1: Melisa Darusman, thank you.
0: Serius banget ini seru ya. Abis ini selamat main tenis ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat enjoy di Bandung. Dan ini dia teman Fox, Melisa Darusman, Lady Sky. Dan thank you ya udah datang.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Caranya tanggal 23.
1: Thank you.
0: Bye.
1: Bye. 91.7 FM.

Fox Radio Bandung Feel Good. Waktunya Rinti Moti pamit dari ruangannya teman Fox. Terima kasih buat teman Fox yang udah request di 081-22-47-74-917. Terima kasih juga buat Melisa Darusman, tadi seru banget, pakai banget ngobrol. Thank you juga buat operator hari ini ada Mul, dan juga program directorku ada Andre Kemir. Kita ketemuan lagi besok dari jam Kamis ya? Oh Kamis, enggak deh, libur dulu ya teman Fox ya, izin dulu ya. Ketemu lagi Jumat teman Fox di Selekta Indonesia jam 1 ke jam 3. Bye.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
5: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
4: Ya udah deh, aku main HP aja.
1: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
5: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
7: Fox Radio Bandung.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
4: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
5: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
6: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
7: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
6: Ya udah deh, aku main HP aja.
3: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
7: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
9: Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang kontraknya istri Toa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
2: Metamfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari laut.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus, kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik, 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
5: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
4: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
6: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
4: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
3: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
7: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
8: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah, dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar, sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
9: Dugaan sementara apa, Pak?
8: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
7: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.
3: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
10: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
1: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk di JSC Toa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
10: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius, diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis, Edis Herdis, menyebutkan total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. tiga lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
9: Satu jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
10: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan, kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap kedepannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan metamfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Bosen dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan
9: Selekta Indonesia.
10: Jangan kaget ya kalau misalnya nanti Selekta Indonesianya gantian sama Moti Ijan Mandaginya. Beberapa hari ya. Motinya tadi udah di pagi, sekarang giliran Ijan Mandagi nemenin kamu teman Fox. Request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu, yang buat semangat kamu hari ini, yang buat mood kamu naik hari ini. Sok, mau apa? Ijan sediain.
8: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
11: 100% lagu Indonesia.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Bawang putih buat jerawat populer sebagai solusi alami berkat kandungan antibakterinya, tapi efektivitas dan keamanannya masih perlu diteliti lebih lanjut, sehingga penting buat kamu untuk mengetahui manfaat, risiko, efek samping, dan cara aman menggunakannya. Popularitas bawang putih buat jerawat didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional, tapi sebelum kamu memutuskan buat mencoba, ada baiknya meninjau bukti medis supaya pemakaiannya nggak menimbulkan masalah baru pada kulit, oke? Okay? Nah, selain itu, untuk mengurangi atau mencegah jerawat, kamu bisa menggunakan ultimate sangga-sanggam tanamilah tanamu. Karena ultimate sangga-sanggam minyak tanamilah tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti tanda-tanda penuaan, menjaga elastisitas kulit, dan penyebab jerawat. Ultimate sangga-sangga minyak tanamilah tanamu bisa dipakai pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate sangga-sangga minyak tanamilah tanamu tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio. Dan harga 1 botol 100 ml Ultimate sangga-sangga minyak tanamilah tanamu Rp275.000. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate sangga-sangga minyak balur. Singa dan lawan.

yang sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: Jangan cuma dengerin doang. Kamu juga bisa ikut pilih lagu Indonesia favorit. Request lagu dari musisi Indonesia kesayangan kamu 2 jam full cuma di Selekta Indonesia.
1: Selekta Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga daging sapi segar di Kota Bandung melonjak naik. Pemerintah siapkan daging beku. Event dan rute lari di Kota Bandung dievaluasi. Pemprov dan Pemkot siapkan pawai Persib juara. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui dalam dua hari terakhir terjadi kekurangan pasokan daging sapi segar. Hal itu karena pedagang di pasar tradisional menolak menjual dengan harga daging sapi sembelihan dari rumah potong hewan yang terlalu tinggi. Farhan mengatakan kenaikan harga terjadi sebagai efek berantai dari naiknya harga bibit sapi impor juga pakan ternak. Selain itu, para pengusaha penggemukan sapi saat ini fokus memasok sapi untuk kurban. Untuk memastikan ketersediaan daging sapi, pemerintah berupaya melakukan pendekatan kepada pihak importir, pengusaha penggemukan, pengusaha pemotongan sapi, termasuk pedagang pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah juga membuka keran impor daging untuk memenuhi kebutuhan melalui pasar modern.
1: Kota Bandung memang sedang mengalami sebuah kondisi di mana daging sapi sedang tidak sebanyak biasanya karena pedagang di pasar tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, daging segar di Kota Bandung ini memang harus kita akui hanya 2% yang berasal dari pasar lokal, terutama dari Nusa Tenggara Timur dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengcover itu semua, kita menggunakan jalur impor daging beku yang juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui pasar-pasar modern. Nah, jadi kebutuhan daging sapi sebetulnya sih bisa terpenuhi, cuman ini tinggal masalah selera masyarakat.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedang melakukan evaluasi event lari di Kota Bandung yang berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026 usai menuai banyak kritik dari warga, terutama kemacetan lalu lintas. Menurutnya pada ajang lari tersebut sempat terjadi ketegangan di Jalan Asia Afrika, namun bisa tertangani sama-sama. Oleh karena itu, Farhan mengatakan ke depannya Kota Bandung harus menyiapkan jalur lari yang tidak mengganggu aktivitas warga terutama lalu lintas. Terlebih Bandung merupakan kota wisata sehingga perlu dijaga keseimbangannya kepentingan semua orang.
1: Kita sekarang sedang mengatur lagi, mengevaluasi bagaimana caranya pelaksanaannya ini tidak mengganggu dan jalur-jalurnya akan diperhatikan jalur-jalur yang tidak mengganggu. Ya, kita akan pelajari berbagai macam jalur yang memungkinkan kita bisa tetap lari tanpa kemudian mengganggu jalur-jalur utama. Ini mah masalah rekayasa lalu lintas yang perlu diperbaiki. Itu mohon maaf apabila memang mengganggu trafik, tapi harap bersabar karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini salah satu tempat tujuan wisata. Jadi ya kita mesti menjaga keseimbangan kepentingan semua.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peluang Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola Super League tahun ini sangat memungkinkan, sehingga pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menggelar pawai kemenangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau bobotoh yang ingin euforia menumpahkan kebahagiaannya agar menghindari minuman keras dan obat keras karena akan merusak kegembiraan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di lapangan hijau. Menurutnya pengamanan pawai akan dikawal Polri, TNI, Satpol PP, kewilayahan, dan komunitas bobotoh yang diharapkan bersama-sama menjaga kemeriahan tanpa harus ada korban jiwa.
1: Walaupun belum dipastikan juara, tapi peluang kita untuk jadi juara sangat besar. Saya sudah berkesepakatan dengan Pak Gubernur agar satu, dipastikan pawai di Bandung ini semuanya dalam keadaan kondusif. Saya menghimbau kepada seluruh warga bobotoh, bahagia membahagia, saya juga bahagia pisan ya, euforia luar biasa. Kita persiapkan tanggal 23 puncak di Kota Bandung. Tapi ingat, euforia tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Hindari minuman keras dan obat-obat keras, karena semua itu hanya akan merusak kegembiraan yang telah diciptakan oleh para pahlawan kita di lapangan juga.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan kemungkinan digelarnya perayaan jika Persib Bandung berhasil meraih juara kompetisi sepak bola Super League tahun 2025-2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan sudah melakukan perencanaan terkait perayaan kemenangan tersebut. Meski begitu, Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tidak euforia terlebih dulu sebelum Persib Bandung memastikan meraih gelar juara.
3: Sudah direncanakan, nanti sudah dipersiapkan. Kemarin Wakil Gubernur sudah menyampaikan pada saya, tinggal nunggu saja. Kata orang Sunda, ulah wakah hajat memeh usum. Kita tunggu dulu selesai kemenangannya, baru kita laksanakan kegiatannya. Ya, jadi dalam ilmu orang Sunda itu, gak boleh dulu menceritakan sesuatu yang belum kita jalani tuntas. Jalani dulu, satu pertandingan lagi di jalan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian sudah menyiapkan jalur konvoi perayaan jika Persib Bandung meraih juara Super League 2025-2026. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, rencananya konvoi akan digelar pada Minggu 24 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi dengan titik awal dari parkir Barat Gedung Sate, kemudian melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung dan berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Iring-iringan konvoi akan diawali kendaraan yang dinaiki gubernur, manajer, dan ofisial tim Persib, kemudian diikuti 5 unit bus yang diisi pemain Persib peraih juara Liga tahun 2026, 2025, 2024, 2014, dan tahun 1995.
4: Adapun untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik. Berangkat di parkiran barat Gedung Sate, start untuk konvoi. Ini akan melewati jalur Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan finish di depan Gedung Merdeka.
0: Gelar juara 3 kali berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia sudah di depan mata. Namun para pemain Persib Bandung diingatkan untuk waspada saat menghadapi pertandingan akhir melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan sudah meminta kepada seluruh punggawa Maung Bandung untuk tetap fokus pada pertandingan terakhir nanti. Meski dengan hasil seri, Persib sudah dipastikan juara. Umu berharap tim Maung Bandung bisa menang dan memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton oleh bobotoh.
5: Walaupun ini sudah 90% atau 99%, karena kita masih ada tanda berbahaya. Kalau kita kalah itu sangat fatal. Kalau draw, sudah tidak ada masalah. Tapi saya tidak mengharapkan pun juga draw. Tetap harus dilibas dan tetap anak-anak apa memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton.
6: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: minyak balur 100 mili, harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Nah, dia mau sama dengan Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat, teman Fox. Maafkan baru masuk lagi ya. Dan yang pastinya terima kasih teman Fox. Jangan mandakinya mau pamit dulu. Udah ini bakalan ada Baby Trevi di sore-sore yang pastinya nemenin kamu chill, nemenin kamu seneng, nemenin kamu galau ya. Yuk dengerin. Kalau misalnya di sore ya ada Pepi. Ketemu lagi sama Ijen Mandagi mungkin di hari Senin ya. Ijen-ijen dulu kami sama Jumat. Oke, tetap senyum bandar kalau teman. Tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Persis.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio.

Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: cerita di seru senja sore hari ini yang cerah sekali. Tadi pas aku berangkat agak sedikit mendung sih. Tadi aku berangkat sekitar jam 9-an. Pagi-pagi udah agak gelap gitu. Tapi gak tahu tuh daerah bawah sih kayaknya gak hujan ya. Karena aku tadi jam 9 udah keluar dari rumah teman Fox. Tumben ya. Biasanya keluarnya di atas jam 12. Dan hari ini seru senja mau ngebahas apa, Pep? Menu kita hari ini banyak sekali teman Fox ya. Tapi yang pertama ini ngomongin soal konvoy kemenangan Persib Bandung. Ya, jadi kemarin tuh sempat rame ya menang lawan PSM Makassar dalam lanjutan Super League. Diwarnai sejumlah insiden di kota Bandung. Euforia ribuan bobotoh yang turun ke jalan ini berubah jadi perhatian serius teman Fox setelah terjadi kecelakaan lalu lintas sampai kasus pembacokan di beberapa titik. Aduh, serem sekali. Tapi di balik kemeriahan ini tercatat berbagai kejadian yang mengganggu ketertiban dan juga keselamatan publik ya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengungkapkan kalau konvoy ini menyebabkan setidaknya 19 kecelakaan lalu lintas. Selain itu terjadi pula aksi tawuran yang berujung pada pembacokan terhadap seorang warga. Pemkot Bandung bersama Pemprov Jawa Barat ini berkomitmen buat memastikan konvoy berikutnya berlangsung lebih tertib dan juga kondusif ya. Om Farhan juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat KDM terkait langkah pengamanan. Dia juga mengingatkan kalau potensi puncak perayaan masih akan terjadi apabila Persib Bandung berhasil meraih juara musim ini gitu ya. Ini susah-susah gampang sebenarnya, karena kan euforia itu sulit untuk dibendung teman Fox. Karena kita lihat di sosial media bahkan sampai ada yang nangis-nangis, sampai ada yang terharu sekali gitu ya dengan kemenangan Persib kemarin gitu. Jadi begitu keluar dengan teman-teman seru, bangga, excited gitu ya. Akhirnya jadi ya rame gitu di jalannya, jadi heboh gitu. Gimana kalau minta Pak KDM gitu ya, kalau memang memungkinkan sama Om Farhan. Gimana kalau misalkan konvoynya diganti aja atuh ya, jangan pakai motor, pakai sepeda listrik gitu. Siapa tahu dengan sepeda listrik kan lebih santai, mau bisa digerung-gerung jadi bisa ngeng-ngeng.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ari dirinya kunaon Pep, si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh, katambah aya mual-mual oge, mabok perjalanan jiga namajan
1: Ah, tong liar-liar Pep, mending cobaan heula balur ku iye. Minyak balur sanga-sanga travel size, ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar, atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW ieu teh asli kan?
1: Asli atuh, mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam, sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia, jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Engke saya rek nyaporong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutik nya.
1: dasar si borokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sundari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
4: Andin kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Jatuh Pelan. Melalui lagu ini, Andin menghadirkan pendekatan yang lebih personal dan intim, mengeksplorasi perasaan cinta yang hadir secara perlahan dan membiarkan diri tenggelam dalam pengalaman cinta tanpa terburu-buru. Lagu ini jadi ruang refleksi yang hangat dan jujur untuk pendengar. Ini dia Andin dengan Jatuh Pelan.
5: Aku temui dirimu tanpa rencana.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilih. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, sempat memilikimu Yovie Nuno, teman Fox ya. Ini ada Bang Fahri, pengen lagunya Shanti, Mencari Cinta Sejati. Kalau gak All For One yang I Swear. I Swear, okay to I swear by the moon and the blue in the sky, together in the night. Gue gak tau kenapa ya, kalau dengerin lagu zaman-zaman dulu itu selalu nempel gitu ya, kayak jadi semacam monumental kalau lagu zaman dulu tuh, meskipun udah lama gitu ya, tapi tetap weh orang masih pada tahu gitu. Yang gue bingung adalah anak gue, dia tahu lagu On Bended Knee, dia tahu lagu In a Rush. Aneh gitu, itu kan zaman-zaman kita sekolah ya, zaman-zaman kita masih ABG gitu. Kita, gue doang kali ya, Feb. Lo ajak kali, Feb. Gue gak ngajak-ngajak gue. Ya zaman-zaman gue masih dulu lah gitu ya. Tapi ternyata anakku tahu lagunya The Smith aja dia tahu. Kan bingung ya, apakah memang lagu itu akan selalu abadi? Gak semua lagu sih. Ya, yang abadi itu adalah Bandung dengan Persibnya, atau Jawa Barat dengan Persibnya, karena sudah menjadi budaya. CEO PT Persib Bandung ini, Aditya Putra Herawan, menghimbau buat Bobotoh untuk tidak menyalakan flare ya dalam pertandingan melawan Persijap Jepara sampai prosesi angkat trofi Persib kembali jadi juara Super League nanti ya. Tapi Aditya juga mempersilahkan Boboto bereuforia dengan flare atau pyro ya, pyro show apabila sudah pasti menang. Dan panitia dan juga keamanan sudah mengidentifikasi sejumlah celah yang jadi potensi terjadinya pitch invasion berdasarkan evaluasi musim lalu, katanya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Erwan Setiawan, yang mengumumkan rute konvoy Persib jika berhasil menjadi juara Super League. Konvoy akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 dengan rute ini dari Gedung Sate menuju Gedung Merdeka ya. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengaku sudah menyiapkan bonus jika Maung Bandung juara Super League sana. Artinya KDM meminta Bobotoh juga katanya buat fokus ngedukung Persib gitu, gak usah ada flare dan lain sebagainya. Please ini mah ya, gak usah nyala-nyalain flare lah, coba diganti sama flash aja, mau gak? Ya, jadi nyalain flash, terang, tangannya diangkat. Biar gak rame, biar gak didenda. Lumayan bos ya, itu kemarin dendanya gede banget. Please, Bobotoh, geus darewasa da, Bobotoh mah keren. Yakin, insya Allah, gak ada flare sebelum peruit terakhir beres, sebelum juga seremonial beres. Biar kelihatan, tuh asup TV kan, biar kelihatan di TV. Atau kamu, teh mama, bila bet TV. Kalau ada flare, poek, gak kelihatan asup hungkul.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

say with 91.7 Fox Radio Bandung. Feel cute, marry me, train teman Fox. Nah, banget ya adem nih lagu kayak gini tuh. Kalau kamu mau adem lagi nih, banyak keceriaan juga di TSM. Masuk TSM udah pasti adem lah ya, AC-nya banyak. Gak mungkin masuk mall AC-nya gak dingin gitu ya. Jadi di TSM Bandung bulan Mei ini banyak sekali keceriaan teman Fox ya. Trans Studio Mall hadir dengan berbagai event dan juga program terbaik. May the fun be with you, cenah. Ya, jadi yang harusnya jadi May jadi Mei. May the fun be with you. Buat kamu pecinta otomotif, jangan lupa buat hadir di event launching Wuling Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru yang nyari promo brand fashion di eventnya Has Papis Bazar sell up to 80% loh ini. Kamu juga bisa karaokean nih di My Beat Sing Competition dan juga Making Sushi with Sushi Tei. Selain itu, para pecinta modifikasi mobil bisa hadir juga di event Indonesia Contest Exhibition. Berbagai event menarik juga yang lain siap memeriahkan suasana Paskah, seperti ada brewek massal Pokemon bareng Taro. Iya, brewek. Jadi Taro itu kalau lagi rame-rame dibuka si bungkusnya brewek gitu. Dan ini adalah baking class sugar cookies and cupcake decor. Belanja hemat dengan Alopay Letter di TSM Bandung. Ada penawaran spesial diskon up to 50%. Kumpulin kupon di Spekta Shopping Fest untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian, kayak iPhone 17 Air, ada Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan juga berkesempatan mendapatkan berbagai macam hadiah langsung, teman Fox. Mau gak? Mau dong ya. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Kak Putri ya. Nomornya disimpan dulu nih di 0838-2269-8530 atau di 022-860-12000. Follow juga sosial medianya biar kamu gak kelewatan updatean-updateannya ya, di Instagram sama di X @TransStudioMall Bandung ya, disambung semuanya.

0: music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio. Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini katanya kalau punya anak perempuan itu ekstra 2 kali lipat bikin stres dibanding anak lelaki. Stres gitu? Enggak, biasa aja. Cuman pengen teriak aja gitu bawaan. Susah banget, ya Allah. Nasib bapak-bapak anaknya cewek, 2 lagi.
0: Pas tuntas, semua diseru senja. Fox Radio.

0: Senja.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Jon Point Star FM Fox Radio Bandung Feel Good masih diterusin aja teman Fox, masih di jam kedua kita ya. Dan ngomongin soal persifnya tadi udah ya, tapi kalau mau komentarin boleh terkait soal ada yang kecelakaan. Kurang lebih data yang didapat ada 19 kecelakaan, kemudian juga ada tawuran dan juga pembacokan. Gitu teman Fox ya. Jadi makanya pemerintah Kota Bandung dan juga Provinsi Jawa Barat ini bersinergi himbau untuk bobotoh untuk selalu tetap waspada dan juga hati-hati gitu ya kalau mau konvoy nanti setelah permainan atau setelah pertandingan, maksudnya bukan permainan, pertandingan nanti hari Sabtu, dan juga kalau juara hari Minggunya pasti akan konvoy gitu ya. Ya, dihimbau untuk lebih berhati-hati gitu, oke? Dan ini sih mau ngomongin soal anak-anak. Katanya membesarkan anak perempuan seringkali menguras energi lebih dalam gitu. Karena faktanya besarin anak perempuan itu ekstra 2 kali lipat nih bikin stresnya dibanding sama anak laki-laki. Apakah benar? Jadi tantangan ini juga dipicu sama dinamika sosial sebenarnya, di mana orang tua ini harus memberikan energi ekstra buat mendampingi mereka yang menghadapi sensitivitas perasaan dan rumitnya pertemanan. Ini banget nih. Kalau dulu tuh kayaknya gak ribet gitu ya temenan. Kalau sekarang tuh bener-bener picky sekali ya anak-anak bermain itu. Karena jaim. Dulu waktu anakku masih kecil-kecil banget, dia gampang bersosialisasi dengan orang-orang. Kita ajak ke playground, tiba-tiba dapat teman. Sekarang mungkin iya, cuman lama gitu. Gak kayak dulu. Kalau dulu karena mau gak mau anak-anak main tanpa harus melibatkan gadget, main-main aja, jadi bersosialisasinya gampang. Oke, okay? Nah sekarang lebih individual anak-anaknya. Makanya untuk bersosialisasi sama orang lain agak rumit gitu ya. Dan sensitivitas perasaan ini juga jadi meluap-luap emosinya anak sekarang deh. Tapi para ahli ini mengingatkan juga, katanya kalau stres ya ini mempengaruhi, nggak bisa dipukul rata juga sih sebenarnya berdasarkan gender. Jadi nggak laki nggak perempuan sama aja sebenarnya stres-stres juga, karena tiap anak itu unik dan kuncinya ada pada komunikasi yang tepat gitu teman Fox ya. Karena aku punya teman anaknya itu laki-laki dan dia ngomong, aduh Beb, main bola tengah rumah di tengah malam, bulu tangkis lah di garasi, oh, pusing-pusing. Ya, banyak juga sama keluhannya orang tua yang punya anak. Sama kayaknya, cuman beda versi mainnya aja kali ya. Anak-anak laki-laki sama perempuan gitu. Apa kabar gue? Anaknya cewek dua. Lagi sedang-sedangnya gitu ya. Sampai ada teman yang bilang, lu si Pep nakal anak lo, jadi cewek dua-duanya. Nah berarti kalau anaknya cowok dua-duanya, berarti emaknya yang nakal ya. Bener gak? Kalau anaknya sejodoh, laki sama cewek, berarti emak bapaknya nakal juga. Kompak itu mah ya, aman tuh, adil semuanya. Jadi nakal intinya mah ya. Jadi orang punya anak salah, didiknya juga belum tentu bener. Beli kata-katain, elah capek ya kan. Yang penting mah masing-masing sama-sama ngingetin aja ya, sebagai orang tua untuk tetap bisa menjaga anak-anaknya dan kagak stres ngadepin anak-anaknya. Pusing bos, pening kepala, belum minta jajan, belum minta kuota. Ah ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

91.7 Fox Radio Bandung Feel Good. Aku mau bacain komentar-komentar yang udah masuk nih ya di sosial medianya Fox Radio Bandung, ngomongin soal perkonvoyan. Ini dari Gugum GMLR9. Geng motor berkedok konvoy WKWKWK. Oh gitu ya. Dia pasti dimanfaatkan ku gangster jeung loba supporter nu FOMO hayang konvoy we hungkul. Da yakin urang mah nu konvoy teu kabeh resep bola. Malah loba nu hayang ugal-ugalana hungkul, komo bari mabok mah. Setuju. Nyata itu teh. Nyata dari jadi di rumah aku teh kan masih ada pembangunan. Ada pekerja-pekerja bangunannya after bola kemarin. Dia sengaja ngambil motor pergi gitu. Kamana euy? Konvoy rame meresep. Oke, emang kudu atuh hayang ugal-ugal di jalan. Jadi memang ya aku enggak ngerti ya kenapa alasannya disusupi oleh orang-orang yang memang pengen huru-haranya aja. Pengen vibe-nya doang gitu. Kasian memang orang yang dari dulu sudah nonton Persib. Yang memang cinta dan juga sayang dan nyaa sama Persib gitu ya. Harus dinodai sama orang-orang yang hanya ingin menjadikan konvoy ini adalah ajang keributan, cari masalah, riweuh, rehe, eten horeng. Yan ke 101, congratulations buat Persib dan juga Bobotoh. Tapi bukan lagi perayaan namanya kalau sudah meresahkan dan juga merugikan orang lain. Bener, gak perayaan lagi itu mah. Ya udah aja itu mah chaos aja jadinya. Bukan konvoy ya chaos. Tolong dipisahkan, tolong diperhatikan. Ya lebar, nyaah ka Persib teh. Dendana edan-edanan. Iyalah dapat 5 miliar cenah ya dari FIFA. Karena Putros harus main Piala Dunia. Tapi kan konsepnya gak kayak gitu. Atuh lebar mah asli mah duitnya gara-gara flare dan segala macam gitu ya. Please ini mah. Please bisa nih mah please. Ada dari lubuk hati yang paling dalam dengan segala kerendahan hati untuk semua saudara-saudara Bobotohku tercinta. Ulahnya. Jangan sampai lah. Ya, jangan sampai ada flare. Kang Tobias juga kemarin udah sempat ini ya bikin statement gitu ya. Untuk di lapangan, please nggak usah aneh-aneh dulu, santaikeun heula gitu ya, nggak usah dibikin ribet nanti karena perayaannya bising, ini mah bising, jadi teka tingali tak asup tipi gara-gara asapnya terlalu banyak.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Meregangkan badan setelah bangun tidur adalah salah satu cara sederhana buat membuat tubuh terasa lebih segar dan juga siap beraktivitas. Dengan mulai pagi hari dengan peregangan, kamu bisa mengurangi rasa kaku, meningkatkan aliran darah dan juga membantu tubuh beradaptasi setelah beristirahat semalaman ya. Setelah tidur, tubuh biasanya mengalami kekakuan atau pegel karena posisi yang tidak banyak berubah gitu. Nah, itulah sebabnya meregangkan badan setelah bangun tidur menjadi salah satu langkah sederhana yang memberi rasa nyaman sekaligus juga mendukung kesehatan seperti memperbaiki sirkulasi darah dan juga melepas hormon yang membuat tubuh lebih bersemangat. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, kamu bisa juga nih balur badan dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sangat-sangat minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol sangat-sangat minyak balur klasik ya, yang 100 mili adalah Rp170.000. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Double Fox masuk di jam terakhir kita ya di Seru Senja. Kalau mau gabung di live TikToknya Fox Radio Bandung, boleh langsung aja di follow dulu terus ikutan gabung ya. Nah, ini juga mau ngomongin soal ada kabar yang luar biasa dari produk Aqua. Wah, ada apa deh?
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Master. Thank you, Manfox FM, Fox Radio, Bandung, Feel Good. Teman Fox, ini seru sekali live sore hari ini ya. Tapi mau menyapa dulu buat teman Fox yang lagi ikutan live-nya Fox Radio Bandung. Ada Hikmat, ada Mia Clara, si Maghrib Poek, Bunda Ervan, ada Vira, Julia Cantik, Swimmer Kece Abis. Aduh banyak sekali, Ayu, Abah, Alia, ada Noy, Alesha. Tadi juga ada Andi from Aussie, cina ya. Pengen nyanyi lagu Night Train. Jugi-jugi kereta malam. Ampun dah, ya Allah. Lucu-lucu banget nih yang nonton TikTok tuh ya. Teman Fox, ini kita mau ngobrolnya soal Aqua ya. Setelah 30 tahun berkarya, Aqua memutuskan untuk bubar. Ini bukan minuman by the way ya. Band Eurodance dari Denmark yang resmi mengumumkan perpisahan mereka setelah hampir 3 dekade berkarir di industri musik ya. Kabar ini disampaikan langsung lewat unggahan resmi di media sosialnya si Aqua. Dalam pernyataannya, Aqua juga mengaku merasa ini jadi waktu yang tepat buat menutup perjalanan mereka sebagai sebuah band. Meski begitu, para member menegaskan hubungan baik dan juga rasa cinta terhadap musiknya tetap ada, tetap akan terus ada. Aku dikenal luas dengan lagu Come on Baby Girls gitu, yang sukses mendunia pada akhir 90-an gitu. Selama perjalanan karirnya, Aqua juga berhasil jadi salah satu grup dance pop paling ikonik di area tersebut. Ya memang sih, Aqua itu sampai hari ini masih didengerin gitu lagu-lagunya. Ini ada yang minta pengen lagunya Cegil, Nabila Takia. Aku puterin dulu ya. Nanti abis ini aku puterin juga lagunya Remuk dari Anggi Sarvalo. Besok Anggi Sarvalo jam berapa? Sekitar siang ya emang ya. Nanti sok, teman-teman aja nanti sosial medianya, oke? Okay?

0: 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini kau dan aku telah berbeda.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah one.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.5 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox, ini kita mau bacain komentar-komentar yang udah masuk ya, ngomongin soal yang konvoy bobotoh dan perayaan nanti pada saat di stadion. Jangan sampai rusuh dan juga diharapkan tidak ada flare pada saat pertandingan dan sampai dengan seremoni selesai. Karena kalau misalkan memang ada sampai flare dan lain sebagainya, takutnya jadi ada sanksi lagi gitu, duit lagi, nanti diceng-cengin lagi sama sebelah, ceng-cengin lagi sama supporter yang lain, kayak gitulah ya. Jadi mohon diperhatikan.

0: Siap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: Sila on 7 kembali merilis karya baru berupa single berjudul Sederhana. Sederhana yang awal mulanya dibuat Eros, lalu disempurnakan oleh Duta dan Adam ini, membuat pesan mendalam untuk pendengarnya. Secara spesifik, Eros mengatakan kalau lagu ini ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Kalau untuk dengerin lagu favorit kamu gak perlu diajarin lagi kali teman Fox ya. Tinggal WhatsApp aja 08122 4774917, atau lewat VMA dan Instagram kita di @foxradio juga boleh banget. Dan nanti Raden Citra bakal nemenin kamu sampai 3 jam ke depan, sampai jam 10 nih.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Radio Bandung Feel Good. Gak usah malu-malu kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu favorit kamu barengan sama Ra dan Citra di Fox Night Show hari Rabu 20 Mei 2026. Tinggal bilang aja sama Ra dan Citra mau diputerin lagu apa, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia nih, kayak lagu K-pop dan juga J-pop, boleh banget. Tinggal kamu requestin di 081224774917, boleh juga lewat VMA, kita komen-komen di situ ya. VMA itu adalah Fox Mobile Application, atau kalau misalkan kamu mau request lewat Instagram, karena lagi buka Instagram juga boleh, tinggal cek aja di Instagram @FoxRadioBandung. Citra punya lagu Malam Biru dari Sandy Sandoro, dilanjut lagi sama lagu Salma Salsabil Memory, dan ada juga lagunya Estelle featuring Kanye West.

0: Feeling sound life. Feel it. Feel good.
1: Check, check, check.
0: 91.7 FM, Fox Radio.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

Asian Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Estelle featuring Kanye West dengan American Boy. Kalau malam hari ini di Fox Net Show ada Bandung Girl. Yang kata orang setiap hari katanya seger banget sih. Apa rahasianya? Rahasia dari seorang Citra adalah sangat-sangat facial wash teman Fox. Jadi selalu bersihin muka tuh pakai sangat-sangat facial wash. Jadi bakteri-bakterinya semua terhempas dan jadinya kinclong setiap hari ya. Sekarang waktunya Raden Citra bacain requestan kamu teman Fox yang udah ada di WhatsApp kita dan juga lapak VMA. Citra belum login ternyata udah rame aja lapak VMA-nya. Terima kasih loh. Ada Fahriel Hardiaman dan juga Mas Beng Beng ya. Ini sebenarnya mereka juga WhatsApp juga. Ini lebih detail sama Raden Citra, dibacain yang lagi ada di WhatsApp aja ya. Halo, selamat malam Mas Beng Beng di Soekarno Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Raden Citra. Baik ya kabarnya. Gimana Cena, masih nanyain gimana, masih flu atau enggak? Udah enggak alhamdulillah, karena ada sangat-sangat dong ya. Selalu dibalur pakai sangat-sangat. Jadi ada flu, ada masuk angin alias masuk angin, semua hempas ya. Semoga sehat selalu, amin. Serta dimudahkan milik dan rezekinya, dan pasti lancar eventnya. Maksudnya kolaborasi apa gimana nih, atau apa nih, coba ya, aku gak paham, ini kayaknya typo ya. Dan sekarang Mas Bembeng masih di tempat kerja sambil sing along lagu enak di Fox Radio, pengen dong diputerin lagunya dari Leo Simanjuntak dengan Jangan Kau Katakan Cinta. Siap, udah dimasukin ke playlist, tinggal diputerin, tunggu ya. Malam hari ini juga ada Fahri yang tumben biasanya memberikan informasi tentang cuaca hari ini. Gelap kali ya, jadi gak diinformasikan cuacanya gimana nih. Tapi katanya malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Alanis Morissette yang You Learn. Siap, sama Raden Citra diputerin abis ini ya. Malam hari ini juga ada Kang Johan di Tasik. Ih, seneng banget nih request. Biasanya cuma dukung aja, kali ini request lagunya pengen diputerin lagu BCL, Pernah Muda. Kalau requestnya lagu ini berarti sekarang udah gak muda lagi.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
6: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 91,7 FM
9: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Menko Purbaya ogah naikkan harga BBM bersubsidi. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan alasan yang enggan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi di tengah situasi geopolitik global yang memanas. Menurutnya, menaikkan harga BBM subsidi di saat kondisi seperti sekarang berpotensi merusak stabilitas sosial hingga politik yang berujung pada rusaknya stabilitas ekonomi nasional.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Satu kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan setelah kamu beraktivitas seharian itu adalah cuci muka, teman Fox. Kalau misalkan kamu lupa cuci muka sekali, bahaya banget ya. Ini kayak Raden Citra. Begitu lupa cuci muka, langsung jerawatan. Jerawatnya muncul di pipi, kan kesel banget ya. Tapi ternyata kalau misalkan ditelaah lebih lanjut nih, teman Fox, ada artinya juga selain kamu lupa bersih-bersih. Jadi, kalau misalkan kamu ada jerawat di pipi, artinya bukan ada yang rindu tapi karena ada produksi minyak berlebih dan pori-pori tersumbat karena kamu tadi gak bersih-bersih ya. Terus ada bakteri dan akhirnya ada peradangan. Terus ketidakseimbangan hormon juga bisa menjadi salah satu pemicunya. Tapi yang paling sering terjadi itu karena pori-pori tersumbat. Ya lupa cuci muka, udah capek katanya ya, udah malas banget langsung tidur. Jangan dong, cuci muka dulu. Terus habis cuci muka jangan lupa ya, kalau misalkan ada jerawatnya itu bisa pakai Ultimate Tanamila Tanamu supaya jerawatnya cepat kering gitu, teman Fox. Jadi ingat ya, kalau ada jerawat di pipi itu bukan karena ada yang rindu doang, tapi karena kamu kurang jaga kebersihan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Jangan heran kalau misalkan setiap malam sekarang kamu dengerin Raden Citra. Karena yaps, jadwal siaran Raden Citra mulai bulan Mei ini pindah ke weekday, teman Fox ya. Weekendnya bebas. Tapi kalau misalkan sekarang bebas aja sih, kamu mau request lagu apapun, langsung di WhatsApp VMA ataupun lewat Instagram ya. Sampai jam 10
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.
3: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Samuel Cipta dengan Pencuri Malam, di request sama JJ via Instagram kita di @foxradio. Terima kasih banyak ya J, udah request lagu favorit kamu di sini. Hai hai hai, selamat malam juga buat teman-teman Fox lainnya yang udah merapat di Instagram, banyak banget ini, mudah-mudahan terbacakan ya. Ada Saus pengen diputerin lagunya Salma Salsabil, terus ada Bang Fahri juga tadi udah diputerin ya lagu Alanis Morissette-nya. Ada Zahri pengen diputerin lagu dari Salma juga, dan ada lagu lagi. Iya sih, ada lagu Mesahira, bener ya. Ada Aung Yanlin pengen diputerin lagunya Mesahira yang Merindu Lagi. Kalau Weri pengen diputerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Boleh, gags, boleh. Yang enggak boleh apa ya? Yang enggak boleh tuh enggak pakai sanga-sanga kalau misalnya kamu udah beraktivitas, teman Fox. Ini kayak Raden Citra hari ini ya, gara-gara tadi pagi salah posisi tidur. Posisinya terus di satu sisi, jadinya gak bisa ngeliuk, gak bisa menoleh ke sebelah kanan karena sakit banget, nyeri otot. Tapi untungnya ada sanga-sanga yang selalu menemani di setiap hariku, jadi nyeri otot sedikit langsung hilang pakai sanga-sanga.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok. Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality. Thank you.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Penyebab encok di usia muda itu perlu dipahami banget teman Fox ya, supaya kondisi ini bisa dicegah sejak dini. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang berusia lanjut, ternyata encok juga bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan faktor kesehatan tertentu. Siapa nih yang jiwanya diskotik tapi raganya apotik? Aku! Encok di usia muda sekarang tuh makin sering terjadi teman Fox, karena ya berbagai penyebab di usia muda kan, mulai dari faktor keturunan sampai pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun ya. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri encok, kamu juga bisa balur badan kamu dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur aja tanpa diminum, terus bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan untuk mencari sangat-sangat minyak balur klasik tersedia di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, dan juga pastinya ada di Fox Radio Bandung ataupun Fox Radio Network. Dengan harga per botol sangat-sangat minyak balur klasik per 100 ml-nya adalah Rp170.000. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Fox News.
1: Terima aliran dana dan backingi peredaran narkoba, segini harta AKP Deki Jonathan. Dilansir dari indozone.id, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah mengusut kasus narkotika yang melibatkan AKP Deki. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan hingga diberhentikan dari institusi kepolisian. Menariknya, AKP Deki ini memiliki harta kekayaan yang melimpah. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilihat pada hari Selasa 19 Mei 2026, AKP Deki memiliki total kekayaan sebesar 1 miliar rupiah lebih. Data tersebut dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam catatan LHKPN, AKP Deki juga diketahui telah 4 kali melaporkan harta kekayaannya.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Yes, teman Fox nih, ada satu event yang gak boleh kelewatan sama kamu di Trans Studio Mall Bandung. Karena sekarang Trans Studio Mall Bandung nih hadir dengan berbagai event dan program terbaik di May the Fun Be With You selama bulan Mei ini. Buat kamu yang suka banget sama otomotif, jangan lupa buat hadir di event Launching Bullying Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru. Terus buat kamu yang lagi nyari promo brand dari fashion khas Papis, gak boleh banget kelewatan khas Papis Bazar dan Sale up to 80%. Selain itu, kamu juga bisa nih ikut karaokean di Maybe Singing Competition dan Making Sushi with Sushi Tei. Selain itu ada juga buat para pecinta modifikasi mobil, bisa hadir juga di event Indonesia Contest Exhibition. Dan enggak cuman itu aja, ada juga berbagai event menarik lainnya yang siap memeriahkan suasana Paskah seperti break masal Pokemon bareng Taro dan baking class sugar cookies and cupcake decor. Terus kalau misalnya kamu mau belanja hemat dengan Alo Pay Later, bisa banget karena di TSM Bandung ada penawaran spesial diskon up to 50%. Kumpulin kupon di Spekta Shopping Fast untuk kesempatan dapetin bonus tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan juga berkesempatan untuk dapetin berbagai macam hadiah langsung lainnya. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa hubungi Putri di nomor WA 0838-2269-8530 atau di 0228-60-12000. Dan untuk info terupdate-nya, jangan lupa untuk follow Instagram dan X-nya dari Trans Studio Mall di @transstudiomallbandung.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Lagi ramai banget nih di sosial media, terutama di Instagram, tentang penggunaan fitur instan nih, yang katanya dinilai kayak gak penting banget. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat, ini perlu hati-hati juga ya buat kamu yang mungkin suka asal-asal masukin handphone. Hati-hati kepencet, terus kirim foto yang sebenarnya gak harus kamu kirim.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Station Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Rada dan Citra di Fox Net Show. Teman Fox, masih ada 1 jam terakhir untuk kamu request lagu favorit kamu. Ini dia DJ Khaled featuring Justin Bieber dengan I'm The One. Kalau buat Citra sih, The One-nya Citra adalah Teman Fox sih. Dan juga Persib Bandung Teman Fox ya. Ini kalau misalkan kamu lihat updatean orang-orang udah mulai bersiap nih untuk konvoi nanti di tanggal 24, padahal pertandingannya dimulai juga belum. Nanti ya, last match di tanggal 23 versus Persijap, mudah-mudahan memberikan poin terbaik Teman Fox ya, supaya nanti konvoinya jadi. Tapi kalau misalkan ngasih poin seri juga, walaupun gak ngasih poin seri juga, katanya tetap menang sih ya. Pokoknya Persib juara, supaya tenang. Karena kalau misalkan Persib gak menang atau Persib gak bawa poin gitu ya, ya gak menang sih maksudnya. Bikin orang-orang gak bisa tidur. Kalau OPP Citra nih katanya, aduh meni asa kumaha cenah hatinya ya. Dan ini malam hari ini sebenarnya kalau ini yang lagi diomongin, tidur pules sih. Tapi beda cerita katanya kalau misalnya Persibnya gak menang. Btw nih buat kamu yang lagi mau jalan-jalan, mungkin weekend ini lebih baik di arrange dulu kali ya, kalau misalkan kamu kena macet. Kecuali kamu memang mau ikut konvoi barengan sama Bobota Persib lainnya yang mau merayakan kemenangan Persib juara. Hat-trick nih ya, 3 tahun berturut-turut menang terus di Liga 1-nya. Keren. Mudah-mudahan nanti permainannya juga keren ya di last match-nya di tanggal 23 Mei. Nah, nanti di tanggal 24-nya bakal ada konvoi yang startnya dari parkiran Gedung Sate Bandung Teman Fox ya. Dan malam hari ini ada Wulan Mulet di live TikTok-nya Fox Radio Bandung ngabarin katanya Arsenal juara. Wih, senang banget ya. Karena kamu lagi senang, boleh request, boleh dong. Kamu mau request apa tinggal kamu komen aja di live TikTok Fox Radio Bandung ya. Ada Kang Jay juga, halo. Terus tadi ada Zulia, ada juga Zulfahmi. Zulfahmi tadi pengen diputerin lagunya dari Anggi Marito, Dengan Cara Mencintaimu, tadi sama Rada dan Citra udah diputerin ya. Jangan lupa juga nih buat teman-teman Fox yang malam hari ini lagi sendirian, terus lagi butuh teman cerita, malam hari ini Raden Citra setia nih di live TikToknya Fox Radio Bandung untuk nemenin kamu cerita. Hari ini kita akan ngebahas tentang apa sih yang bikin kamu tenang. Kalau misalkan Raden Citra, yang bikin tenang itu adalah kulit yang bersih Teman Fox. Karena kalau misalkan kulit yang gak bersih, gak pede dong ya. Apalagi kalau misalkan kulit yang gak bersihnya itu ada di area wajah. Wow, bisa bikin panik ya dan gak percaya diri. Makanya kalau Citra selalu pakai natural cream supaya mukanya tetap cerah dan juga ternutrisi.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia Begitu Indah dari Padi. Tadi yang requestnya nanya nih sama Raden Citra, kira-kira waktu lagu ini rilis Citra umur berapa? Citra kira-kira usianya berapa? Kira-kira ya. Kalau disebutin agak sensitif, jadi kalau misalkan Cira bilang masih SD, boleh dong ya. Terima kasih tadi buat siapa nih? Namanya Legi Sandi. Terima kasih udah request lagunya. Terima kasih juga untuk Kak Jae yang udah request. Ada Kang Apuy juga. Hai. Buat yang belum merapat, langsung merapat aja di sini live TikToknya Fox dari Bandung. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang bikin kamu tenang dalam keseharian kamu ya. Kalau Kang Apuy mungkin ngopi ya yang bikin tenangnya, karena setiap masuk ke Fox Radio Bandung, sapaan pertama yang dilakukan adalah ngopi apa ngopi ya. Ngopi emang bisa bikin tenang banget karena kafeinnya bisa bikin kamu relax dan bisa bikin kamu lebih fokus sama situasinya kamu sekarang. Maksudnya sama apa yang lagi kamu lakuin sekarang ya. Kalau Kang Apuy di laguan pengen lagunya dari Ahmad Ben yang Aku Cinta Kau dan Dia. Siap, udah nih sama Raden Cita disiapin di playlist ya. Dan malam hari ini juga ada R yang pengen diputerin lagunya dari Justin Bieber dengan As Long As You Love Me. Ntar sama Raden Citra dimasukin ke playlist ya, ditungguin. Terima kasih banyak buat doanya yang ngedoain Citra semoga sehat terus, karena kemarin sempat sakit ya qadarullah selama 1 minggu tumbang, dan sekarang katanya yang lagi tumbang adalah Iki Bahari. Mudah-mudahan Iki juga cepat sembuh supaya besok bisa siaran nemenin kamu ya. Halo, selamat malam buat kamu yang udah ada di WhatsApp kita di 0812247749917. Ada Hasmiraldi. Aldi di Margahayu pengen diputerin lagunya Morrissey, tapi untuk malam hari ini belum masuk ke playlistnya Raden Citra, jadi mau diputerin yang mana aja. Tapi mau salam buat teman-teman alma materku dulu dimanapun kalian berada, dan mau join dong untuk topiknya malam hari ini, apa yang buat aku tenang ya. Kalau aku sih lihat keluarga yaitu ortu, istri, anak-anak sehat dan happy, pastinya itu bikin smiling gak kurang satu apa pun, alhamdulillah selalu katanya. Terima kasih, sama-sama. Apalagi ya yang bisa bikin kamu tenang? Kalau Citra sih yang bikin tenang itu adalah doa sih teman Fox ya. Karena kalau misalkan Citra lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa marah atau lagi kesel, itu lebih ke banyak doa sih. Karena dengan berdoa tuh kayak ngerasa lebih connect aja sama diri kita sendiri. Dan kalau misalkan coba di riset lagi ya, Citra coba cari-cari lagi, kenapa sih kok doa bisa bikin tenang? Karena saat doa tuh perhatian tuh jadinya berpindah dari kekacauan pikiran, dari satu fokus ke fokus yang lain, tuh jadi kayak mirip efek meditasi yang menenangkan gitu teman Fox. Dan yang pastinya bisa bikin tenang itu nafas juga sih, karena kalau gak nafas apa tuh ya. Dan yang bisa lebih bikin tenang di malam hari ini tentunya sangat-sangat minyak badur klasik teman Fox ya, karena wanginya menenangkan. Dan pastinya kalau misalkan kamu mau tidur, jangan lupa dibalur dulu pakai sangat-sangat supaya tidurnya semakin lelap. So here we go. Buat kamu yang request nih Kang Apuy, lagu Ahmad Ben dengan Aku Cinta Kau dan Dia sama Raden Cinta langsung diputerin. Dan abis itu ada lagu dari Queen dengan We Are The Champion, requestannya dari Zulfahmi.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Shut up! My favorite song is playing.
4: 91.7 FM Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan putus asa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Menlu Sugiono dukung dan apresiasi misi kemanusiaan GSF, janji perjuangkan pembebasan WNI. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengapresiasi semangat gerakan kemanusiaan global Sumur Flotilla atau GSF dalam membantu rakyat Palestina dan berjanji akan memperjuangkan pembebasan warga negara Indonesia yang disergap Israel saat mengikuti konvoi tersebut. Menlu Sugiono mengatakan gerakan kemanusiaan semacam ini seharusnya mendapat dukungan dan apresiasi. Namun, aksi kemanusiaan itu justru dihadang oleh pasukan Zionis Israel dan menangkap para aktivis.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini di Fox Night Show-nya. Terima kasih untuk playlist-playlist enak yang kamu puterin, yang kamu requestin dan Citra puterin tuh. Tadi cukup bikin malam hari ini jadi jauh lebih menyenangkan. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau tadi Citra keceletot-keceletot dikit, gak apa-apalah, namanya juga manusia ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Ah, bisa aja cina ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat. Jangan lupa besok pagi supaya harinya menyenangkan. Mandinya pakai sanga-sanga ya, pakai sabun sanga-sanga apa nih? Ultimate sama Ultimate Tanamila Tanamu ya, supaya besok pas bangun langsung berkegiatan, bangunnya enak, badannya segar, teman-teman Fox ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Citra pamit.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan beberapa nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara nasihat tersebut adalah perkataan beliau, "Janganlah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Maka tertawalah sewajarnya." Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Sesungguhnya aku ucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga Singadalawan.

0: Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Apa, saya tuh seneng kalau siaran pagi sama Awong teh.
3: Bukan sini. Karena guanya dan
2: bukan.
3: Karena suasananya pagi tuh sehat bro.
2: Sehat, dingin, betul, terus betul. Saya bisa mendampingi membuat motor Awong dan motor saya itu berdampingan.
3: Betul.
2: Mereka teh ngobrol pasti itu teh.
3: Ya, dan yang paling saya khawatirkan ketika motor saya tiba-tiba ngilang.
2: Ngilang?
3: Ya.
2: Karena
3: motor kamu lebih mahal dari motor
2: itu dong. Enggak, ngilang paling diambil orang.
3: Jangan dong.
4: FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Kalau suara-suara si penyanyi model kayak gitu sekarang masih laku gak sih?
1: Yang gimana?
0: Yang itu barusan. Nah ini kayak For Events
1: ya. Oh yang teriak-teriak gitu. Teriak-teriak gitu masih, masih laku.
0: Masih laku?
1: Masih.
0: Tapi kan sekarang kan
1: andai dipisah.
0: Nah kemarin aduh, I'm Sure tuh ada tuh kemarin ada? Di itu di mana di
1: nyari apa sih dia?
0: Milangkala, Jawa Barat. Diundang sama Kang Deddy.
1: Enggak, maksudnya dia tuh nyari apa sih? I'm Sure gitu.
0: I'm Sure ya terus. Dia tuh mungkin anaknya Google gitu ya. Harusnya Emmy Google gitu, Emmy Search. Emmy Google. Padahal si si searchnya sendiri emang kan sudah
1: tua.
0: Iya, enggak sekolah. Tapi dia tidak bergabung lagi sama Emmy Search itu kan search kan?
1: Search. Iya, kan? Kayaknya udah ini dia udah pada enggak ada kayaknya.
0: Ada.
1: Enggak sih ininya si bandnya?
0: Ada.
1: Oh, masih ada.
0: Di Malaysia-nya ada.
1: Mereka masih main. Udah enggak sama Emmy.
0: Udah enggak sama Emmy.
1: Oh, gitu. Jadi udah
0: sama Grammy sekarang.
1: Sama Grammy. Sekarang ada yang hal yang baru lagi.
0: Dari
1: ada band vokalisnya ngundurin ada band.
0: Ada band.
1: Naf. Vokalisnya mengundurkan diri lagi.
0: Oh, yang baru setelah Arda. Jadi gitu. Kan mulainya dari siapa? Dari
1: Adi
0: terus Arda ya. Nah, terus, sekarang Arda kan ngundurin udah lama.
1: Terus ganti yang baru kan. Terus udah ngundurin diri lagi, ganti-ganti wadah vokalisnya.
0: Ya memang kan sebagai batu loncatan sebetulnya batu kalau loncatan. Naf. Jadi kalau misalnya lu pengen bagus lagi, nanti ketika dari Naf lu loncat.
1: Banyak yang komen-komen tuh saya ngefans dari Naf berhenti di Adi. Terus ada yang lanjut sama Ardanya kan. Terus udah gitu, ya udah yuk teh Arda wae orang tengah denge, kenapa lagi yang baru?
0: Tapi kan Arda sekarang kan gabungnya sama Triad.
1: Oh, sama Triad ya?
0: Triad itu kan Samson, Bams, terus Ivan Seventeen.
1: Ivan Seventeen.
0: Sama terakhir Ivan Gunawan.
1: Ivan Gunawan, gitu. Jadi emang sih, gue juga kalau lihat mana di Adi sih terakhir, paling pas man.
0: Lah karena paling awal Adi.
1: Iya, dan lagunya bagus-bagus.
0: Iya, terus kan, tapi Adi juga akhirnya kan nggak sama Naf kurang... melesat
1: sekarang
0: kan solo karirnya.
1: Mula Adi mah kan ngomongnya sepotong-sepotong.
0: Iya benar-benar.
1: Kadi nya.
0: Jadi kalau misalnya
1: tongka mana-mana
0: kayak gitu ngomong lagi. Dan ka mana lila ayo keburu penjajah Belanda datang.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: aku wanita ingin bercinta kan ya Wong.
1: Ya enggak apa-apa dong, aku wanita ingin bercinta dengan Pak Dada.
0: Aduh.
1: Lu kenal sama Dada kan?
0: Jeng Pak Wali atuh.
1: Ya bukan Pak Dada Pak Wali. Lu kenal sama si Dada kan?
0: Dada, oh Dada itu.
1: Dada penyiar dulunya.
0: Bukan penyiar, penyiar Dada. Yang saya kenal mah
1: Dada Mentok.
0: Bukan. Dada yang penjaga pintu kereta yang
1: oh,
0: saya ingat.
1: Itu mah oh itu namanya
0: Dada Rusadi.
1: Oh Dada Rusadi.
0: Kalau penyiar Dada siapa?
1: Eh?
0: Dada siapa kalau penyiar?
1: Dada Rusudu.
0: Ada juga itu yang suka bersih-bersih
1: Dada juga Dada siapa?
0: Dada Residu.
1: Oh Residu bener. Ada juga tuh yang kerja di rumah sakit.
0: Apa?
1: Dada Empedu. Ada juga yang kerja di mana?
0: Di mana?
1: Di Poltabes.
0: Siapa?
1: Dada Resimen.
0: Nah, Poltabes Resimen.
1: Kan ada Resimen apa bagian apa polisi?
0: Lain kan tentara kan Resimen?
1: Enggak, polisi juga ada.
0: Oh, ada.
1: Ada Resimen.
0: Cok jo, no jo. Cok jo.
1: Sampai
0: besok. Aduh, enggak ada. Ayah tuh di pemakaman.
1: Dada Sa.
0: Dada Keranda.
1: Jauh atau tersimpan kan dina residu jadi keranda
0: kan ana ada tukang dasar
1: tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang bisa bikin kita jadi bahagia gitu ya makan kayaknya memang kita
0: makan bahagia, bener
1: mau makan apapun tapi dengan kondisinya gini lu kalau lagi makan dan lu lebih
0: makanlah bener di daerah MBGT meh bahagia.
1: Ya tapi kan semuanya begitu. MBG bahagia-bahagia. Tapi kan ada sebagian orang yang merasa kalau MBG itu tidak bikin bahagia.
0: Makan bahagia enggak gitu kan MBG.
1: MBG makan
0: bahagia enggak.
1: Makan bahagia enggak benar.
0: Gitu,
1: jadi ada pilihan
0: sebenarnya. Ada pilihan.
1: Nah ngomongin masalah makan, lu adalah tipikal orang yang makannya cepat, lamban, ngobrol, picky eater. Picky eater kan apa sih?
0: Milih-milih. Bahasa Yunani atau kamu piki.
1: Oh gitu.
0: Kamu piki.
1: Milih-milih kan lebih gitu.
0: Berarti itu milih burki ta.
1: Piki
0: atau milih burki.
1: Piki.
0: Kalau kondisi sendiri nih ya.
1: Sendiri.
0: Jadi kalau kondisi sendiri, gua tuh tipe orang yang makannya sambil nonton Netflix.
1: Wah benar eh.
0: Baru kan sok nonton serial dah. Sambil makan nonton serial gitu.
1: Ipin upin. Netflix apa serialnya? Banyak.
0: Banyak.
1: Yang lagi kamu digandrungi sekarang apa?
0: Tadi malam lagi nonton The Rip, tapi bukan serial itu mah.
1: Oh itu bukan series?
0: Bukan, itu mah film biasa.
1: Film Beli Putus.
0: Yang mainnya Ben Affleck.
1: Ben Affleck.
0: Sama Ben Johnson.
1: Sama Ben Antafani. Ben Antafani.
0: Ben Kaskafani.
1: Sama Ben Joshua gak?
0: Sama Ben Hur. Waduh. Ben Affleck sama Matt Damon.
1: Oh Matt Damon.
0: Itu sama Mas Solar.
1: Tuh kan sih. Mas Solar tuh udah gak ada. Udah gak ada. Solar, coba naik deh Solar main.
0: Gitu nonton.
1: Maksudnya pelan.
0: Hah?
1: Santai.
0: Ya santai.
1: Santai.
0: Tapi tuh sampai banyak oke film nah.
1: Oke.
0: Pokoknya udah beres, ya udah gitu.
1: Tapi kan kebanyakan orang yang ya gimana tipikalnya sebenarnya?
0: Sambil ngeceng oke.
1: Ya
0: makan sambil ngeceng.
1: Gua mah kalau sambil ngeceng tuh terfokus kalau ada harte.
0: Oh. Ketama ngeceng mana? Ngacung ketama. Ngacung.
1: Ketama nguceng. Ngacung. Kalau kamu biasanya gitu sih, maksudnya yang
0: sorangan ya kondisi sorangan.
1: Kalau sendiri mah yang makannya memang cepat urang termasuk
0: juga londok.
1: Komodo.
0: Edannya mudaharnya.
1: Iya. Itu satu
0: ngeunah teh sih mana teh ngeunah teh sih
1: coba tanyakeun moal. Si komodo
0: itu kan manusia teh makan teh ngeunah-ngeunah itu bere bumbu komodo masa ya geus kitu beresnya geus beres tulangna teh dikeluarkeun deui kan.
1: Oh di jerona ya ada chef itu.
0: Ya jadi pokoknya darilah ada tebutuh dikeluarkeun komodo mah gitu.
1: Oh jadi maksudnya di ieulah dicerna gitu
0: pokoknya darilah. Kan terbutuhnya naon, misalnya bagian naon terbutuhnya keluar, misalnya mau ular mah kulitnya keluar gitu, komodo mah ayah di utakin deh, gitu.
1: dikeluarin lagi dengan kondisi yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya. Kalau dagingnya mah berarti udah habis semua berarti.
0: Iya, misalnya mana dahar baso ya, pakai saus tuh, plok baso ada sausnya tuh keluar gitu.
1: Jadi percuma ya naon, pakai saus
0: kan mengena di bibir ungkul tuh bisa.
1: Nah sekarang kita tanya sama
0: kamu. Komodo mah cepatnya?
1: Gue cepat.
0: Cepat.
1: Segalanya cepat kok.
0: Seberapa detik? Segalanya cepat.
1: Seberapa detik naon? Makan.
0: Heeh, makannya.
1: Di ayo gimana tergantung kalau yang panas-panas kayak soto. Terus kayak
0: nunggu tiis atau soto mah.
1: Ya enggak. Justru kalau nunggu tiis tehnya biasanya enggak enak. Jadi enggak geblek itu.
0: Oh, enggak geblek.
1: Jadi akhirnya paling kalau soto mah paling 5 menit beres lah, di bawah 5 menit.
0: Oh, di bawah. Pokoknya 5 gancang
1: banyak. Gancang. Jojo apa, Jo?
2: tergantung juga.
1: Tergantung makanannya.
2: Paling kalau sendiri mah sendiri
0: kan bisa. Sendiri ya sih Kona.
2: Kalau sendiri
0: sendiri. Dah pasangan mah jangan dahar nih yang mana ya?
2: Lambat aku mah.
1: Oh, lambat. Lambat laun ya.
2: Iya.
1: Lambat laun. Menikmati, dinikmati. Jadi nyata gitu oke lambat number. Nah, itu masih gacak-gacak, cakek gancangnya lah. Tapi kalau misalnya
0: cakek gancang mewak, tapi dia ada hara.
1: Udah.
0: Sep. Tapi pas
1: masih ngeceplak dah. Ceplak. Lamban. Mau lambat.
0: Cepat. Tadi kan enggak sama mah.
1: Komodo.
0: Enggak tadi lah.
1: Cepat oke, cepat oke berarti. Memang kondisi tapi kalau gua pribadi sih mau sendiri mau bareng-bareng sama siapa pasti orang cepat karena orang apalagi bareng-bareng orang gancang kan orang banyak nyaho tuh orang gancang nah. Sini cita mayar.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: selesai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio.
5: Bandung hari ini teman Fox, tapi sebelum kita akan memberitahukan ada apa di Bandung dan sekitarnya, kita mau kasih tahu dulu kalau sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik, memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng bekas jerawat, makin pede ketemu klien. Jadi buat kamu nih yang punya masalah dengan kulit noda hitam, kemudian juga kulit bersisik begitu.
6: Betul.
5: Ya, pakai tanamila tanamu klasik. Jadi bisa dibeli di K24.
6: Di sini juga bisa.
5: Lebih enak sih sambil main ke Fox aja.
6: Iya.
5: Semuanya
6: itu noda hitam ya.
5: Noda hitam.
6: Kalau noktah merah, waduh.
5: Wah, noktah merah perkawinan. Cok Simbara itu.
6: Aduh, Cok Simbara apa kene.
5: Bandung hari ini teman Fox, pemerintah Kota Bandung akan memulai menurunkan kabel udara ke jaringan serat optik bawah tanah.
6: Asik.
5: Pantes. Udah bagus-bagus jalan, habek dibolongin lagi sekarang.
6: Iya.
5: Di sejumlah titik pada tanggal 2 Juni 2026 mendatang. Hal ini sesuai peraturan Wali Kota Perwal nomor 43 tahun 2023 tentang penyelenggaraan saluran serat optik bersama bawah tanah. Wali Kota Bandung M. Farhan ini menerangkan bahwa aturan tersebut bagi operator yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan tindakan pengendalian.
6: Waduh, ini Om Farhan mengakui nih, kondisi kabel udara di Kota Bandung ini semrawut sehingga di perindapan ya, kalau kita lihat mah ya. Ya di India kan loh, ya dundul kan.
5: Dan bisa.
6: Dan banyak kabel yang tidak aktif. Nah itu kabel yang aktifnya nggak dibuang.
5: Banyak itu kabel-kabel telepon biasanya.
6: Iya, yang dulu udah kecil-kecil kan.
5: Iya, itu udah kabel telepon dari Telkom.
6: Tengartinya, nuletik diganti kuno gede, nuletik nanti dicabut.
5: Ya, itu.
6: Nah, ini dibiarkan menggantung tanpa tanggung jawab operator. Gitu kan. Kalau ngegantung dibiarin itu kan nggak enak ya.
5: Betul. Jadi, apa namanya...
6: Ya tengenah we mun aya nu gantung dicicingkeun.
5: Banyak ini waktu terbuang. Banyak waktu terbuang.
6: Nah, gantung dicicingkeun kan aduh kerada kumaha gitu ya.
5: Bener.
6: Kata Om Farhan menjelaskan, pemerintah bertindak sebagai regulator untuk negosiasi bisnis dilakukan secara ini antara operator dengan PT BII.
5: Jadi kan sebenarnya kan ada beberapa hal yang memang harus ada SOP-nya gitu. Jadi kalau maupun kalau misal jalan nih sekarang Bandung sekarang udah mulai di hot mic nih.
6: Ya.
5: Nah, tapi tiba-tiba takutnya hot mic beres tuh tiba-tiba ada pengerjaan lagi begitu.
6: Bener.
5: Suara apa nih?
6: Mana?

0: Love is the bird. Semua musisi terbaik pada masanya.
1: Kita puterin
0: your heart. Fox Radio.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi

0: Dapatkan kabar terbaru lainnya Fox News.
1: 5,5 juta calon jemaah masuk antrean haji hingga 26 tahun. Kuota hanya 221 ribu per tahun. Dilansir dari kompas.com, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mencatat jumlah calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu saat ini mencapai sekitar 5,5 juta orang. Antrean masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia saat ini rata-rata sekitar 26 tahun.
2: Sementara itu, kuota jemaah haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia hanya 221 ribu saja setiap tahunnya. Anggota Badan Pelaksanaan BPKH Aceh Priyana Jaya Prawira mengatakan jumlah pendaftar haji setiap tahun jauh lebih banyak dari kuota keberangkatan haji.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.